bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, lantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría.

0: Masih nemenin kamu teman Radio Ahdis pada pagi hari ini. Apalagi buat kamu yang kayaknya pagi ini juga udah siap banget ya, ready buat berangkat. Lo kalau berangkat itu tipikal yang harus banget cantik, harus banget wangi, atau nanti deh gue nyampe di kantor, nyampe tempat aktivitas baru gue touch up, atau kayak mana lo?
1: Kalau gue sih dari rumah dong pastinya.
0: Dari rumah ya pasti.
1: Kan mengawali hari ini kan harus ready tuh, kalau nggak tahu Wisnu Santika ya.
0: Iya kan.
1: Jadi harus siap, harus ready. Kalau udah ready kan jadinya semangat, bawaannya semangat untuk mengawali hari ini. Iya. Gitu.
0: Sebenarnya cewek tuh dandan tuh bukan buat orang lain sih, buat diri
1: buat
0: sendiri.
1: Buat diri sendiri.
0: Iya.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita udah cakep, udah wangi, baju udah oke, rapi, itu mood jadi akan
1: moodnya bertambah, meningkat.
0: Bener, meningkat. Jadi kayak kita ngelakuin apa aja tuh seneng ya?
1: Iya seneng, bawaannya happy, semangat.
0: Happy, ketemu teman atau orang tuh enak.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi kalau kita ngantuk, bawaannya kayak rambut berantakan, ya kan? Jilbabnya meleot.
1: Betul.
0: Jilbab meleot gitu kan? Ih, kayak sebel banget sih hari
1: itu
0: ini.
1: Penting
0: gitu kan.
1: Loh jilbab itu.
0: Iya. Karena sekarang kan kalau dulu kan bad hair day kata bahasanya gitu ya. Kalau sekarang itu kan banyak orang kan pakai jilbab, pakai hijab lah.
1: Betul.
0: Ya jilbab itu yang menjadi salah satu outfit paling ini sih utama
1: yang menonjol
0: juga.
1: Ya.
0: Menonjol gitu. Apalagi kalau foto pertama yang dilihat itu jilbab.
1: Kalau jilbabnya kusut, mengot-mengot tuh buat bad mood sih.
0: Iya
1: jujur.
0: Kan, buat bad mood gitu. Jadi apalagi mungkin jilbabnya mungkin kayak enggak ketemu warna yang pas hari ini karena nyarinya
1: enggak matching
0: gitu kan. Mana sih warna yang kemarin itu gitu? Lo ngerasa gak sih kayak gitu kan?
1: Iya,
0: nyari
1: betul.
0: Baju kan udah disiapin nih, misalnya lo pakai jilbab hitam nih.
1: Udah dipikirin kan dari semalam. Kayaknya besok pakai jilbab ini, baju ini kayak cocok gitu. Pas dicari nih ya, paginya gak ada. Itu bete banget.
0: Iya kan?
1: Bikin bete.
0: Kayaknya gitu. Akhirnya lo dapetin jilbab lain warna yang kadang-kadang bikin kita kayak kenapa sih?
1: Ya, gitu kan. Kan. Yang tadinya udah 100% ya mengawali hari ini kayak maksimal gitu. Jadinya nurun 80% tuh, gara-gara masalah jilbab nih.
0: Masalah jilbab gitu. Jadi emang semua itu butuh persiapan, butuh apa ya bisa dibilang ya
1: harus prepare
0: yeah. Gitu. Kadang kan ada teman ada teman gue tuh emang kalau misalnya besok mau berangkat kampus, dia tuh malam udah siapin bajunya apa. Lo juga gitu enggak sih?
1: Enggak. Kalau gue enggak. Sama.
0: Gue enggak bisa. Gue malahan gue kayak malam itu gue enggak ketemu ide.
1: Iya. Kadang yang dadakan tiba-tiba matching ya ternyata.
0: Jadi emang ada tipikal orang yang harus banget disiapin.
1: Persiapkan dari malamnya.
0: OTD-nya dari malam. Kata dia kalau gue gak bisa, ma gue harus nyiapin itu dari kemarin atau malamnya minimal gitu. Untuk OTD gue besok kuliah, gue kampus besok pakai baju apa ya, gue disiapin sama
1: sampai
0: dia.
1: Sampai sepatu-sepatunya juga loh kadang.
0: Disiapin, sampai sepatu-sepatunya itu kan disiapin. Gue tipikal yang gak bisa kayak gitu. Bahkan event gue mau nge-MC pun gue gak bisa terlalu
1: pas hari H itu ya baru dapetnya.
0: Hari H atau mungkin paling gak hari H min berapa jam gitu ya. Atau min pokoknya gak terlalu sampai seminggu sebelumnya gitu. Enggak.
1: Sama jujur gue juga sama kayak gitu.
0: Dan menurut gue itu lebih pas buat gue. Gue gak terlalu kebeban gitu. Biasanya enjoy aja. Biasa buka lemari jreng.
1: Kadang
0: gitu
1: ya
0: kan?
1: Kita lagi nyiapin kayak gitu. Ada aja baju yang kemarin gak ketemu tiba-tiba muncul.
0: Iya kan.
1: Tiba-tiba ada.
0: Tiba-tiba oh ide nih pakai baju ini.
1: Boleh nih gitu, gitu.
0: Boleh
1: nih, nyambung gitu.
0: Nyambung gitu. Lo gimana teman berdua? Lo tipikal yang preparing banget gitu ya? Atau ya gimana kalau bisa dibilang lebih senangnya dadakan? Jalan-jalan juga gue tipikal kalau preparing gak jadi-jadi.
1: Iya. Kalau direncanain jauh-jauh hari, ujung-ujungnya wacana. Itu sering itu kejadian.
0: Gue udah kalau pokoknya kalau disiapin akhir tahun nih misalnya, kecuali kalau udah beli tiket banget ya, mau nggak mau harus jadi lah ibarat kata gitu. Tapi kalau misalnya akhir tahun nanti direncanain dari bulan Agustus gitu kan, tanpa beli tiket ya teman pro dua. Ada aja, entah ribut, entah
1: ada aja kendalanya ya, halangannya. Ujung-ujungnya apa? Wacana.
0: Wacana. Tapi kalau tiba-tiba udah kayaknya minggu depan kita kesini aja liburan
1: jadi
0: gitu atau mungkin ada kan juga yang kadangan kita sama teman-teman ya hari ini kita main yuk jadi gitu.
1: Kayak kemarin tuh contohnya kemarin tuh gue dari sebulan sebelumnya udah itu tuh ngerencanain sama anak BA 6 ngerencanain mau ngecamp.
0: Oh iya.
1: Mau ngecamp tuh. Tapi enggak jadi-jadi wacana. Sedangkan waktu itu Hamin 1 ngerencanain mau ke air terjun.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata jadi.
0: Oh iya, yang ke air.
1: Malamnya bahkan bukan Hamin 1 loh, malamnya Hamin jam. Besok nyeletuk aja tuh. Besok air terjun yuk. Beneran digasin.
0: Langsung jadi. Iya, walaupun ibarat kata kayak enggak ada persiapan ya kan. Gas aja
1: gas
0: gitu.
1: Gas aja, yang penting gas dulu.
0: Tapi kadang-kala kita ketemu dengan teman-teman yang pas ya. Maksudnya ada orang yang emang ayo gas gitu. Itu enak gitu. Tapi lo ketika ketemu dengan pasangan lah ibaratnya, karena nanti pasangannya orangnya gak bisa dadakan. Semua tuh harus di-prepare.
1: Iya, harus dipersiapkan dulu.
0: Gak bisa dia kalau dadakan itu. Nah itu yang agak repot. Gue termasuk gue yang ketemu dengan dia gitu. Gue tipikal yang senangnya dadakan. Dia tipikal yang preparing kan?
1: Preparing.
0: Aduh, itu repot sih agak emang. Gue harus mengikuti ritme ya. Gue gak bisa sedadakan ini. Nah, gue dadakan itu mainnya sama anak-anak atau teman-teman yang emang sip gitu banget dadakan. Ayo gas gitu. Jadi ya, tapi kalau pagi ini teman-teman kamu ada ujian dadakan ya repot juga sih.
1: Jangan. Kalau itu harus dipersiapkan. Nanti nilainya jelek.
0: Kita harus siapin. Gak semuanya tuh bisa dadakan teman pro dua ya.
1: Betul.
0: Jadi kamu juga ada persiapan-persiapan. Contoh kayak misalnya ujian gitu ya. Atau mungkin juga pengambilan nilai, wawancara. Semua hal yang berhubungan dengan masa depan itu biasanya
1: harus direncanakan.
0: Mau kuliah di mana gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Jadi kita harus punya planning teman pro dua.
0: Iya betul banget. Jadi walaupun ya gue nih tim dadakan banget, tim apa namanya nggak mau berencana ya, nggak bisa kalau soal masa depan gitu.
1: Gak bisa.
0: Apalagi masa depannya yang bisa dibilang untuk kita ke depan tuh lebih baik. Jadi betul. Sampai mungkin hal-hal yang mungkin kita pikir kalau ini kita lakuin ke depannya bahaya, ya janganlah. Termasuk juga korupsi teman pro dua ya kan.
1: Gak boleh. Bahaya.
0: Jujur ya teman pro dua ini gue nggak dengar kabar ini cukup sedih juga. Tapi ya gimana ya gitu. Karena beliau ini dulunya kita tahu orang yang dihormatin, diseganin gitu. Bahkan di beberapa event RRI beliau juga diundang dengan menjadi tamu kehormatan lah ibarat kata ya. Karena beliau adalah mantan gubernur. Tapi kita tahu beliau juga sekarang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana participating interest ya, atau PI ya, yang 10% katanya pada PT Lambung Energi Berjaya. Itu adalah Bapak Arinal Junaidi ya, yang ini kali ini teman produk kami coba kasih ya, kita kasih informasi buat kamu. Ini dari antara yang katanya ini dari fotonya tuh berjalan menuju ruang sidang ya, untuk menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung dari Rabu kemarin gitu kan. Dan kabarnya juga nih, ya karena ini apa nih, Naim?
1: Jaksa menuntut umum pendakwa mantan Gubernur Lampung, Bapak Arinal, melanggar pasal 603 JO, pasal 20 huruf A atau C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Pasal 18 UU Nomor 31 1999 sebagaimana telah diubah nih ya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
0: Iya, betul banget. Jadi dalam menjalani sidang, tapi ini sebuah pelajaran juga nih pokoknya buat kita anak muda ya kan, jangan sampai kita merusak masa depan karena kita melakukan perbuatan yang melanggar hukum gitu kan.
1: Apalagi anak-anak muda ini generasi emas bangsa untuk kedepannya ya.
0: Betul banget. Apapun yang kita jalanin, kita pilih-pilih banget ini bener atau enggak ya kan. Jangan sampai kita gara-gara ikut-ikutan atau mungkin juga tergoda gitu ya. Karena kesenangan sesaat atau keuntungan sesaat akhirnya malah melakukan hal yang
1: gak apa-apa ikut-ikutan, tapi kalau emang jalannya benar
0: yang positif,
1: yang positif
0: ya, kayak ikutin kita hari ini teman Pro 2, ikutin Pro 2 Bandar Lampung karena masih banyak lagu ya kan yang kita bakal kasih. Pokoknya ikutin aja terus karena kita bakal kasih banyak informasi sampai jam 10
1: nanti
0: di Spada.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: tas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita

pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan. 95 FM, Pro 2 RRI, Banten, Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Masih nemenin kamu, teman Pro 2 di Spada.
0: Yeay.
1: Masih bareng sama gue, Imam Fani.
0: Dan gue, Nayla Cantika.
1: Yes, teman Pro 2. Ini lagu yang tadi udah hadir ya. Badai telah berlalu, bener gak sih?
0: Sudah berlalu ya badainya.
1: Ya, mudah-mudahan kita gak ada badai lagi. Iya gak sih? Badai debu kemarin ya kan. Tapi masih di... sarankan lah
0: tetap siaga ya,
1: siaga, gunain masker teman Pro 2. Pokoknya kita tuh selalu coba untuk tetap juga berpikir positif gitu ya kan, tapi tetap waspada ya.
0: Betul,
1: nggak panik, nggak juga sampai kita jadi apa ya, tergesa-gesa gitu kan, yeah. Atau mungkin hal-hal yang buat kita jadi stres.
0: Tapi mudah-mudahan kedepannya makin membaik ya keadaan saat ini ya.
1: Amin ya rabbal alamin. By the way, hari ini gimana juga nih, mungkin buat kamu yang di jam 8 ini udah pada sarapan. Lo belum sarapan ya?
0: Belum.
1: Gue juga lupa nih.
0: Kebetulan belum nih. Jangan-jangan yang di rumah udah pada makan uduk ya kan.
1: Iya kan.
0: Makan soto tuh enak banget.
1: Enak
0: tuh.
1: Banget soto ya.
0: Pagi-pagi gini soto, enaknya makan soto.
1: Tapi jarang sih gue makan soto pagi-pagi. Lo termasuk yang...
0: Gue biasanya malah pagi itu justru makan berat.
1: Oh, langsung nasi gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak uduk gitu. Iya emang. Cuman gue jujur soto jarang biasanya.
0: Iya sih, udah jarang.
1: Udah jarang. Mm-hmm. Tapi ada loh soto yang enak ya di stadion ya.
0: Di stadion ada.
1: Gue jadi inget soto yang enak gitu, yang ada tulang-tulang gitu kan.
0: Itu enak, ya, enak banget. Soto Lamongan.
1: Iya kan?
0: Pakai koya iya kan. Aduh, enak banget pagi-pagi.
1: Jadi kamu teman Pro 2 kira-kira tim sarapan yang gimana, yang berat gitu ya? Atau kamu tim sarapan yang
0: cuman ngopi aja?
1: Ngopi aja. Atau telur rebus?
0: Telur rebus
1: gitu ya.
0: Healthy ya dia.
1: Healthy,
0: ya.
1: Healthy dikasih alpukat ya kan. Atau roti apa namanya itu, gandum.
0: Roti gandum
1: gitu.
0: Dikasih selai kacang.
1: Oh iya juga sih, tapi itu jujur ya, gue tipikal yang emang kalau sarapan tuh sebenarnya enggak bisa berat-berat banget, tapi jangan terlalu ringan. Gimana ya? Maksudnya tuh kayak ya kalau cuman keripik-keripik aja gue juga enggak bisa gitu, ya kan.
0: Laper lagi.
1: Enggak
0: kuat itu sampai jam 12
1: ya
0: nanti.
1: Kan? Ya paling enggak itu ada proteinnya lah gitu kan. Ya telur oke.
0: Minimal
1: gitu kan.
0: Roti lah ya. Gue biasanya
1: minimal
0: kayak
1: roti.
0: Gitu.
1: Kalau emang lagi gupek banget kayak enggak sempat untuk cari yang berat ya, roti oke lah gitu.
0: Telur rebus kadang.
1: Telur rebus dikasih mayones gitu kan.
0: Gue biasa aja.

0: rebus aja, nggak pakai apa-apa.
1: Nggak suka kalau telur rebus biasa nggak ada apa-apa tuh kayak hampa,
0: kayak seret gitu ya.
1: Iya.
0: Hampa tuh hampa, kayak lagunya gitu, Ari Lasso tuh.
1: Ari Lasso ya kan, kayak hati yang kayak ada temennya gitu.
0: Waduh, aduh, bahaya itu.
1: Tapi kalau ada mayonesnya gitu kan, itu kayak lebih ada rasa lah.
0: Lebih ibarat, rame, lebih rame gitu ya. Gitu.
1: Jadi emang dan gue nggak suka kecap ya gitu.
0: Oh iya,
1: gue nggak suka kecap. Lo tipikal suka banget kecap atau gimana?
0: Suka, tapi kalau terlalu banyak gue juga kurang suka.
1: Pokoknya gue tuh nggak tahu ya, gue tuh kalau makan ada kecapnya tuh kayak kurang selera.
0: Oh iya. Baru ini loh, jujur, baru ini gue nemu orang yang nggak suka kecap.
1: Ih, banyak tau.
0: Iya tuh.
1: Iya, tapi walaupun gak banyak-banyak banget sih, tapi menurut gue ada loh
0: orang ada
1: gitu
0: ya,
1: gitu yang kayaknya no deh nggak pakai kecap gitu. Misalnya kayak contoh kayak makan bakso ya.
0: Bakso nggak pakai kecap.
1: Gue sukanya tuh banyak saus sama
0: sambel
1: ditambah cuka dikit.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, sukanya yang seger-seger gitu.
1: Gitu.
0: Tapi gue juga kalau bakso nggak pakai kecap sih.
1: Kalau ya, kalau bakso kita berdua seru banget ya.
0: Ini ketahuan banget laparnya nih, belum sarapan.
1: Iya kan. Tapi emang kalau misalnya makanan tuh macam-macam, emang selera orang beda-beda udah pasti. Dan kita ya kita it's okay aja, nggak usah dibatin lah. Contoh kayak bubur diaduk nggak diaduk ya kan.
0: Tapi lu tim diaduk apa nggak diaduk?
1: Gue diaduk.
0: Gue juga diaduk.
1: Kayak gitu
0: lebih klop gitu kan
1: iya,
0: rasanya.
1: Iya kan, kayak rasanya tuh kayak menyatu. Tuh,
0: betul
1: gitu,
0: apalagi kan pakai kerupuk itu enak banget. Aduh, makin lapar nih.
1: Gak dipisah-pisah gitu teman-teman, kan sedih loh dipisah.
0: Jadi satu gitu, kesatuan gitu.
1: Iya, tapi kan buat orang-orang yang aduh nggak bisa dong, kita harus original gitu, ngerasain otentiknya ya kan satu-satu. Mm-hmm. Nah, it's okay. Cuman buat kita
0: kan berbeda-beda ya. Buat
1: kita, setiap sorry,
0: orang
1: kita sukanya diaduk. Mm-hmm, gitu kan.
0: Tim diaduk nih.
1: Tapi jujur ya, dulu gue nih fun fact yang salah satu hal yang buat gue juga kepikiran. Oh ternyata pantesan gue dulu waktu zaman gue SMP SMA setiap gue dibeliin uduk lagi bubur sama nyokap gue nggak pernah habis, karena nyokap gue tuh tim nggak diaduk ternyata. Nyokap gue tuh tim nggak diaduk, dan dia kalau gue kasih bubur dia selalu nyaranin gue jangan diaduk nanti nggak enak kata dia.
0: Padahal diaduk itu makin
1: enak.
0: Iya,
1: gue nggak pernah diaduk kan dulu kan, karena ngikutin omongan nyokap ya kan. Dan gue nggak pernah habis, jadi gue dulu tuh nggak pernah ngerasain enak makan bubur. Jadi kayak
0: biasa aja.
1: Iya,
0: gitu
1: selalu nggak habis, selalu nggak habis gitu. Jadi kalau misalnya makan bubur tuh selalu cuma setengah lah ibarat kata ya kan, toppingnya udah habis, kalau buburnya masih ada udah gue nggak makan lagi gitu. Nah gue sadar-sadarnya setelah gue ada tim yang diaduk dan gak diaduk. Gue coba deh diaduk ya kan. Gue menemukan
0: dari situlah.
1: Oh ternyata nyokap gue ini tim gak diaduk dan gue tim diaduk. Nah dari situ gue juga jadi pelajaran. Oh ternyata gue gak bisa memaksakan selera gue ke anak gue gitu ya kan.
0: Anak gue gak diaduk.
1: Iya anak gue gak tahu sih sekarang ya. Cuman gue mikirnya ternyata nyokap gue kan maksa banget, jangan diaduk gitu. Nanti gak enak. Karena kalau nyokap kalau gue aduk, kalau gak habis nyokap gue gak mau makannya. Kan nyokap
0: karena gak diaduk.
1: Iya kan?
0: Bener-bener.
1: Kan nyokap itu gitu, selalu menghabiskan makanan anaknya kan. Jadi kalau gue aduk ya nanti yang ada malahan pas gak habis juga, misalnya dia takutnya gue gak habis kan. Nanti dia gak bisa makannya gitu loh.
0: Iya, makanya gak disarankan untuk diaduk.
1: Iya, sama dia jangan diaduk gitu.
0: Padahal kalau diaduk habis itu pasti.
1: Kayaknya dulu habis sih sebenernya. Jadi sebuah fun fact yang kadang-kadang oh baru sadar itu setelah oh ya
0: sekarang ini.
1: Sekarang ini gitu. Lucu sih teman berdua ya. Tapi buat fun fact lain teman berdua yang mungkin buat kamu yang kayaknya ada hal-hal yang dulu kayaknya masih jadi apa mitos gitu, sering jadi omongan-omongan orang kayak bisa dibilang hal-hal yang kalau ingat lo ya nggak sih masih kecil tuh kita apa suka ditakut-takutin juga sama orang tua.
0: Iya
1: ya kan, jangan di pohon itu ada ininya, ada hantunya.
0: Iya. Padahal itu mitos.
1: Iya kan? Atau mungkin jangan main ke ini kalau ke hutan gini nanti hilang gitu dan lain-lain gitu kan.
0: Padahal mah emang nggak dibolehin main aja itu.
1: Iya. Sebenarnya itu dari sebuah kisah-kisah mitos gitu kadang-kadang emang kita jadi percaya banget ya, dan ada yang juga itu beneran itu mitos deh gitu,
0: mitos atau fakta sih gitu.
1: Tapi ternyata nih teman berdua dari kisah-kisah zaman dulu itu bisa membuat jadi inspirasi sebuah film yang bisa kita tonton, dan mungkin sebenarnya itu juga bisa jadi nyata ya kita kan karena kita tinggal di daerah yang mungkin nggak kejadian jadi kita mikirnya mitos gitu, tapi buat di daerah yang ada itu menjadi sebuah kenyataan gitu, karena itu beneran ada. Jangan salah, itu beneran ada deh gitu. Jadi gawat ya teman berdua, kan ada berita kehilangan misterius ya yang lagi ramai akhir-akhir ini dibicarakan. Wah, ada seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama dengan rekannya Kevin. Dan keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa loh di Sumatera. Lo tau gak?
0: Enggak.
1: Gue ceritain ya.
0: Iya boleh
1: ya. Jadi awalnya Kapten Teddy ini kan pulang kampung ya kan. Jadi dia tuh untuk nemuin istrinya. Ditemenin lah sama sahabatnya Kevin ya. Namun ketika melewati hutan di malam hari, keduanya justru tersesat. Mereka tuh kayak kehilangan arah gitu, tersesat lah. Dan konon katanya kabarnya terjebak di dunia Urang Bunian. Nah, kebayang nggak? Serem nggak?
0: Serem dong.
1: Serem pastinya. Ya kan, mana-mana istrinya lagi.
0: Malam-malam.
1: Kira-kira bakal
0: gelap gulita pasti.
1: Ini Kapten Teddy ini dilemarkannya kira-kira apakah selamat atau enggak teman Pro 2? Ya kan, penasaran gak lo?
0: Penasaran banget dong.
1: Kalau penasaran lo harus nonton ceritanya, karena itu film ya.
0: Oh, itu film. Beneran ya?
1: Iya, jadi buat kamu yang penasaran, saksiin selengkapnya di film horor Urang Bunian ya.
0: Film horor nih.
1: Film horor Urang Bunian yang tayang di bioskop tanggal 17 September 2026.
0: Oh, 17 September ya. Sebentar lagi nih, teman Pro 2.
1: Jadi kamu bisa nonton film ini di bioskop tanggal 17 September 2026 di bioskop ya kan. Sebenarnya film ini teman Pro 2 itu udah ada ininya, screeningnya. Screeningnya kemarin tanggal 8 teman Pro 2, tanggal 8 September. Kalau kamu ngelihat Instagramnya Pro 2, kemarin udah ada yang ngeliputan juga screeningnya untuk nonton Urang Bunian ini gitu. Buat kamu yang pengen lagi penasaran, pengen nonton, jangan sampai enggak ya kan, nonton film Urang Bunian. Atau kamu mau cek Instagramnya ya. Instagramnya di mana coba?
0: Di @filmurangbunian.
1: Nah itu ya kan.
0: Catat tanggalnya guys, tanggal 17 September.
1: Betul ya kan. Lu suka film horor gak sih Naila?
0: Suka dong. Suka. Kayak apalagi kalau nongkrong, nongkrong gak tuh? Kalau nontonnya itu bareng sama kawan-kawan.
1: Iya.
0: Itu seru banget sih.
1: Jadi kayak langsung hidup ya takutnya itu bareng-bareng ya kan. Pulangnya mesti ceritain dan ketakutannya sama-sama.
0: Kadang ada yang iseng kan, dikagetin gitu. Makin ini dong, mendukung banget suasananya nonton film horor.
1: Jadi emang kalau bisa dibilang film horor tuh kayak tetap jadi apa ya, tontonan yang seru sih.
0: Betul.
1: Gitu, seru. Jadi kayak bisa masuk ke dalam suatu adegan yang bikin kita tuh deg-degan lah gitu kan.
0: Senam jantung.
1: Senam
0: ya.
1: Jantung ya. Ya udah kalau gitu buat kamu cari waktu untuk nonton ya, atau mungkin waktunya buat kamu juga sesuatu yang bisa bikin kamu happy. It's my time kalau kita berdua nih.
0: Yes.
1: Kita berdua buat kamu.

0: 紧的。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Broadway RRI Bandar Lampung, teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: limbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kamu, daerah ribet rampung.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Low rainy day.

0: pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.
1: RRI Banjar Lampung.

0: masih dengerin teman Pro2 di Spada pagi hari ini. Masih bareng sama gue Imo Fani.
1: Dan gue Nila Cantika.
0: Betul banget, kita masih setia banget temenin kamu. Dua cewek mantep ini ya. Yang happy banget ya pagi kalau misalnya ketemu sama kamu teman Pro2. Tapi emang kalau misalnya aktivitas pagi itu emang diawali harus happy ya.
1: Harus happy dong.
0: Harus seneng gitu ya. Terus juga harus kita tuh semangat.
1: Moodnya harus bagus.
0: Betul, karena kalau kita udah lemes-lemes sendiri teman Pro2, gak usah orang lain yang bikin kita kesel. Diri kita sendiri aja bisa bikin kita kesel ya.
1: Iya. Dari hal kecil tadi ya.
0: Iya.
1: Masalah outfit.
0: Iya kan, masalah outfit salah kita udah kesel. Belum lagi mungkin ketemu sarapan yang gak cocok dengan selera kita, bad mood
1: jadi
0: juga.
1: Jadi bete
0: gitu ya.
1: Jadi kita harus menjaga mood kita.
0: Benar.
1: Biar kedepannya kita mengawali hari ini jadi makin semangat.
0: Iya kan. Lo salah satu hal yang bikin lo apa ya, mood booster lo apa leh? Kalau mood booster lo
1: makan sih.
0: Makan.
1: Kalau udah makan tuh kayaknya udah mood lagi, udah.
0: Tapi
1: udah
0: iya sih bener. Kalau orang lagi ada masalah ya, Nay. Ada masalah, lagi pusing gitu kan ya. Emang better ya dicekin makan-makan sih.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Makan.
0: Makan deh, makan enak aja. Yuk cari makan enak. Lu muanya makan apa
1: iya.
0: gitu.
1: Terus abis itu bahagia
0: lu,
1: lagi.
0: Iya, ketimbang lu nasehatin panjang lebar ya.
1: Jujur
0: kan?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Sebenarnya enggak guna, lebih guna makan gitu. Ajak iya gua kan? Makan gitu.
0: Ajak makan ya kan. Kadang kan kalau kita lagi kesel tuh pokoknya pengen makan yang pedes gitu misalnya ya kan.
1: Atau kayak yang manis-manis.
0: Iya bisa juga.
1: Makan es krim.
0: Es krim gitu. Itu juga bisa ningkatin mood teman berdua ya kan. Biar kita tuh happy ya kan. Kalau happy tuh sebenarnya jujur banyak banget caranya loh. Iya kan.
1: Yeah.
0: Satunya makan. Nonton. Terus juga
1: ketemu
0: teman-teman yang satu frekuensi ya. Terus jalan-jalan gitu kan. Itu banyak hal yang bisa kita lakuin agar kita happy. Jangan sampai teman Pro2 lu cari kebahagiaan lu dari hal-hal yang bahaya. Contoh ya kan, lu stres, lu cari pengen kebahagiaan dengan cara konsumsi obat-obatan terlarang. Yang ada lu malah bukan bahagia teman Pro2, yang ada masalah ya kan. Ada
1: betul
0: loh.
1: Betul.
0: Jadi kayak ada orang tuh lagi punya masalah, gue punya banyak masalah nih, gue punya banyak hal yang ngebuat gue nggak happy, akhirnya malah terjerumus dengan narkoba misalnya.
1: Jangan sampai salah arah.
0: Sampai salah arah ya kan, karena ada sanksi ya kan yang akan diterima kalau misalnya kamu konsumsi atau menggunakan narkotika teman Pro2. Ya kan. Jadi setiap hari Kamis juga kita nanti bakal ngobrol sama narasumber yang itu kita akan bahas tentang narkotika atau narkoba. Kalau bisa dibilang ya kita itu makan mie instan aja udah happy sih sebenarnya ya.
1: Pakai telur cabai.
0: Apalagi
1: pedas.
0: Tengah malam makannya. Jadi ngapain lah gitu pakai narkoba teman Pro2 gitu. Tapi terkait ini kita mau dengar nih, Nay. Ini ada teman-teman yang udah ngasih pendapat lah.
1: Ya
0: kan tentang ini tentang
1: narkotika
0: ini yang nanti kita bakal bahas juga sama narasumber ya kan. Jadi sebelum kita nanti ngobrol sama narasumber ya kan, nanti kita juga akan dengerin ya. Sabar teman Pro2, nanti kita bakal kasih apa sih kata teman-teman yang udah dirangkum sama Radit ya.
1: Betul.
0: Radit udah usaha nih kayaknya. Radit
1: dulu ya.
0: B6 teman Pro2 ya bakal melaporkan buat kamu di pagi hari ini, kita langsung dengerin ya buat kamu.
2: Pro2, narkoba masih jadi salah satu persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Ketika mendengar kasus narkoba, yang sering muncul di pikiran kita mungkin soal hukuman dan sanksi. Padahal, di balik aturan dan sanksi tersebut, ada hal yang gak kalah penting, yaitu bagaimana mencegah masyarakat supaya gak sampai terjerumus dan bagaimana memberikan solusi bagi mereka yang sudah terlanjur terlibat. Apalagi, dalam undang-undang narkotika, ada berbagai ketentuan yang mengatur tentang penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Tapi, apakah setiap persoalan narkoba cukup diselesaikan dengan hukuman? Atau justru perlu pendekatan lain seperti edukasi, pencegahan, pendampingan, hingga rehabilitasi. Yuk kita tanya ke teman Pro2 gimana tanggapannya tentang sanksi versus solusi undang-undang narkotika.
3: Halo kak, gua Valentino dari kampus Universitas Malahayati. Nah kalau menurut gua tuh yang paling ideal itu sanksi dan solusi berjalan bareng. Kita tuh harus tegas terhadap pengedar dan pihak yang mengambil keuntungan dari narkotika. Tapi untuk korban penyalahgunaan, pendekatannya juga perlu mempertimbangkan pemulihan. Anak muda juga harus lebih aktif dalam pencegahan. Misalnya kayak bisa lewat edukasi, kegiatan positif, terus saling mengingatkan satu sama lain. Jadi tujuan akhirnya itu bukan cuma menghukum, tapi juga ikut mencegah dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dari narkotika.
0: Hai,
4: Hai, gue Gabriela dari Universitas Bandar Lampung. Kalau menurut gue, selain sanksi, solusi juga gak kalah penting. Orang yang udah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika gak selalu cukup hanya diberikan hukuman. Edukasi, rehabilitasi, dan juga penampingan itu dibutuhkan supaya mereka punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan gak kembali menggunakan narkotika. Jadi, kita juga harus melihat masalah ini dari sisi kemanusiaan.
5: Halo, aku Monica Salsabila dari Universitas Bandar Lampung. Menurut aku, sanksi dalam undang-undang narkotika itu tetap penting karena aturan yang tegas dibutuhkan supaya orang gak menganggap narkotika sebagai sesuatu yang sepele. Terutama untuk pengedar harus ada tindakan hukum yang tegas karena mereka bisa memberikan dampak buruk ke banyak orang. Jadi sanksi bukan cuma soal menghukum, tapi juga sebagai bentuk pencegahan dan efek jera.
6: Saya Rama Raditya dari Prodi RRI Bandar Lampung melaporkan.
7: Sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagu teman Pradua yang hadir juga pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Udah mau siang sih ya. Jam 9 ini
1: pagi
0: udah mulai
1: siang.
0: Pagi menuju siang. Apalagi kalau misalnya kamu yang gak ada kuliahnya jam 7 ya pagi siang nih teman Pradua.
1: Kayaknya udah mulai lemes-lemes nih ya.
0: Udah mulai nguap-nguap gitu ya. Eh, kamu jangan nguap-nguap dulu. Semangat dong.
1: Harus
0: ya
1: semangat.
0: Kan? Harus semangat. Makanya karena sarapan dulu biar semangat.
1: Iya. Karena kita berdua aja nih sarapan pasti mikir kira-kira sarapannya apa enak.
0: Dari tadi mikirin ini abis ini makan apa ya.
1: Abis ini gitu. Makan apa ya gitu kan. Tapi emang tipikal yang suka banget sarapan ya pagi ini sarapan teman Pradua biar sehat ya. Sama tadi kita omongin buat kamu pokoknya biar happy. Itu banyak hal yang bisa kita lakuin biar happy. Kayak makan makanan enak, kita jalan-jalan. Betul. Gitu ya. Belanja.
0: Belanja. Oh iya belanja kan? Ya.
1: Belanja shopping itu salah satu healing ya healing. Buat cewek gitu kan ya. Biar kita happy. Jangan sampai ya kan kamu melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang. Apalagi sampai nanti kamu ada tindak pidana seperti menggunakan narkotika. Wow.
0: Gak boleh
1: gak
0: ya.
1: Gak boleh teman Pradua. Hari ini kita mau ngobrolin soal sanksi dan solusi undang-undang narkotika ya. Bareng sama Bapak Anggi Pesalisga SIKOM. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli pertama BNN Kabupaten Waikanan yang udah terhubung via telepon ya.
0: Yeah.
1: Di pagi hari ini kita mau sapa dulu sama Pak Anggi. Halo, selamat pagi Pak Anggi.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi. Gimana kabar hari ini Pak Anggi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Pak Anggi kayaknya sibuk ya, banyak kerjaan ya Pak ya. Tapi terima kasih sudah bisa bergabung bersama Produar Bandar Lampung pagi ini. Kita mau ngobrol-ngobrol boleh Pak Anggi?
2: Boleh, silakan Mbak.
1: Silakan. Pagi ini kan kita ngobrol soal sanksi dan solusi ya. Sanksi versus solusi ya gak sih?
0: Iya.
1: Yeah. Yes ya, jadi ini sanksi versus solusi undang-undang narkotika yang kita tahu teman Pradua. Ini juga menjadi hal yang apa ya bisa dibilang harus kita ketahui apalagi anak muda nih teman Pradua. Jadi kan narkoba ini masih menjadi salah satu persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat ya kan. Jadi ketika ngedengar kasus narkoba seringkali muncul di pikiran tuh kayak kita soal hukuman ya kan.
0: Betul.
1: Soal hukuman dan juga sanksinya.
0: Mm-hmm.
1: Padahal di balik aturan dan sanksi tersebut ada hal yang gak kalah penting juga. Yaitu apa coba? Yaitu
0: bagaimana mencegahnya, mencegah masyarakat supaya gak sampai terjerumus dan bagaimana memberikan solusi bagi mereka yang sudah terlanjur terlibat.

0: Betul banget. Apalagi dalam Undang-Undang Narkotika ada berbagai ketentuan yang mengatur tentang penyalahgunaan dan juga peredaran narkotika, ya kan? Tapi apakah setiap persoalan narkoba ini cukup diselesaikan dengan hukum, atau justru ada pendekatan lain seperti edukasi, pencegahan, pendampingan, hingga rehabilitasi dan lain-lain? Pak Anggi nanti akan menjelaskan teman Pro 2 terkait dengan topik kita, tapi Pak Anggi boleh kita tanya dulu nggak sih, mungkin di awal perbincangan kita ya pagi hari ini gitu kan, yang mau kita tahu ya, Nay, nih yeah. Apa nih perbedaan pasal okay. Kali ya.
1: Perbedaan pasal untuk pengedar versus pemakai.
0: Mm-mm. Boleh dijelaskan gak nih Pak Anggi?
2: Oke. Kalau perbedaan pasal untuk pengedar dan pemakai itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ini dibahas dalam pasal 127, Mbak. Mm-hmm. Jadi pemakai penyalahguna ini dapat dipidana penjara mulai dari 1 hingga maksimal 4 tahun. Nah, ini tergantung dari golongan narkotika yang disalahgunakan. Mm-hmm. Atau wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial jika terbukti hanya sebagai korban atau pecandu narkotika. Mm-hmm. Sementara untuk pengedar atau bandar ini diatur dalam pasal 111 sampai 114. Mereka ini dikenakan pasal kepemilikan, perantara, hingga jual beli. Nah, hukumannya ini berkisar dari penjara minimal 4 sampai 5 tahun seumur hidup, bahkan ada yang sampai dihukum mati, disertai juga dengan denda miliaran rupiah. Gitu, Mbak.
0: Oke, jadi itu yang mungkin di jelaskan nih ya, bahwa ada perbedaan antara pasal pengedar dan pemakai. Tapi kita tahu nih kan, kalau hukuman pengedar tuh lebih berat ya kan di Indonesia. Yeah. Kalau udah pengedar tuh akan lebih berat. Itu kenapa sih? Boleh dijelaskan sih Pak. Kenapa hukuman pengedar di Indonesia ini memang sangat berat lah gitu.
2: Kejahatan narkotika ini dikategorikan sebagai extraordinary crime. Dalam arti kata, dia ini kejahatan luar biasa, hampir sama dengan korupsi. Mm-hmm. Nah, alasan lain, ya ini pengedar ini dianggap sangat-sangat merusak generasi bangsa secara massal. Mm-hmm. Dapat memicu lain, merusak struktur sosial ekonomi negara demi keuntungan pribadi. Mm-hmm. Namun, pengedar ini tidak otomatis berarti setiap orang yang kedapatan membawa narkotika akan mendapatkan hukuman yang sama. Ini tergantung pada penentuan apakah seseorang ini merupakan pengguna, kurir, atau pengedar, atau bagian dalam jaringan perdagangan narkotika ini, tergantung pada fakta yang ditemukan atau pembuktian dalam perkara. Gitu, Mbak.
0: Oke, jadi emang itu ya perbedaannya sama kayak tindak pidana korupsi ya, Pak ya? Oke.
2: Siap, betul.
0: Baik, ya ini yang juga harus diketahui nih teman Pro 2.
1: Iya, Pak. Biasanya kan ada orang yang mengetahuin ya, kalau ada kerabatnya yang menggunakan narkoba.
0: Mungkin kita kayak ada kerabat atau teman gitu kali ya, tahu dia menggunakan narkoba, tapi
1: dia tidak berani untuk melapor. Itu bagaimana, Pak?
0: Apa dia bisa dipidana juga karena misalnya menyembunyikan gitu jatuhnya, atau gimana nih, Pak? Boleh dijelaskan nggak?
2: Nah, ini menarik nih. Jadi kalau untuk berbicara masalah bisa dipidana atau tidak, dia bisa, Pak, dipidana.
0: Wah.
2: Tapi enggak yes.
0: Nah, karena enggak apa nih, Pak, ulang lagi. Suaranya hilang.
2: Sekedar ya, seseorang melakukan tindakan pidana lalu tidak melapor, itu tidak selalu berarti dapat dipidana. Untuk ini perlu kita ketahui, ini ada perbedaan antara hanya mengetahui, misalnya ya Mbak ya, mengetahui teman menggunakan atau menjual narkotika, tetapi tidak ikut ini berbeda dengan ikut melakukan tindak pidana. Sementara, mengetahui dengan sengaja membantu atau menyembunyikan, misalkan menyediakan tempat atau menyimpan narkotikanya, membantu menghindari polisi, atau memberikan informasi melancarkan perdagangannya. Nah, ini yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana tersendiri, tergantung sementara memiliki kewajiban hukum itu beda lagi, Mbak. Karena ada beberapa orang yang memiliki kewajiban hukum tertentu untuk melapor dalam keadaan tertentu. Nah, undang-undang dapat memberikan kewajiban untuk melapor. Pelanggaran kewajiban tersebutlah yang perlu dilihat berdasarkan pasal yang berlaku dan keadaan konkretnya gitu, Mbak.
0: Oke. Jadi ada beberapa hal yang harus diketahui juga gitu ya, bukan bukan hanya karena mengetahui terus bisa langsung dipidana gitu ya, Pak ya. Oke. Tapi kalau misalnya ada unsur kesengajaan untuk menyembunyikan dan lain-lain, bisa jadi ya, Pak ya.
2: Ya, bisa untuk dipidana.
0: Oke. Tapi kalau dari BNN sendiri nih, Pak, ada gak sih cara gitu untuk ngebuktiin bahwa ini orang ini benar-benar pecandu murni nih?
1: Orang pecandu ya?
2: Ya, kalau di BNN sendiri, kami menggunakan mekanisme yang namanya tim asesmen terpadu atau disingkat dengan TAT. Nah, biasanya TAT ini terdiri dari tim medis, dokter atau psikiater. Nah, terus ada juga tim hukumnya, Mbak. Dari BNN, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, sementara untuk pembuktian ini dilakukan bisa melalui tes urin, darah, atau rambut, atau juga wawancara psikologis dan rekam medis penggunaan. Nah, terus untuk yang bukti penyidikan atau saat ditangkap atau tidak ditemukan barang bukti dalam jumlah yang besar, Mahkamah Agung, dan tidak ada indikasi keterlibatan jaringan. Nah, itu bisa menjadi masuknya ke dalam pecandu murni. Gitu, Mbak.
0: Oke, ya. Jadi ada tesnya juga biasanya dilakukan juga ya oleh BNN dan mekanismenya ya, Pak ya. Oke.
2: Ya.
1: Lalu apa jaminan bagi keluarga yang menyerahkan anaknya untuk rehab, Pak?
2: Berdasarkan pasal nomor 54 dan nomor 55 dalam Undang-Undang Narkotika, pecandu atau anak di bawah umur yang dilaporkan oleh orang tua atau walinya ke BNN atau IPWL, instansi penerima wajib lapor, nah, untuk mendapatkan rehabilitasi bebas dari tuntutan pidana. Negara menjamin kerahasiaan identitas pasien dan fokus pada pemulihan kesehatan. Tetapi jangan menganggap masuk rehab sama dengan kebal hukum. Misalnya, apabila dalam proses ditemukan bukti bahwa anak bukan hanya menjadi pengguna, tetapi juga menjual, menjadi kurir, bahkan menyimpan untuk diedarkan, atau terlibat dalam jaringan narkotika ini, nah, persoalannya ini dapat masuk ke ranah tindak pidana peredaran narkotika. Jadi, ya, bisa dihukum, gitu.
0: Oke, gitu. Jadi jaminan bagi keluarga yang menyerahkan anaknya juga di rehab, untuk rehab ini. Dari catatan kepolisian sendiri ada nggak catatannya nih, Pak, yang mungkin bisa dihapus setelah seorang selesai rehab?
2: Nah, proses rehabilitasi medis atau sosial ini melalui mekanisme wajib lapor, tidak melalui proses peradilan pidana. Jadi tidak memicu yang namanya catatan kriminal. Jadi seseorang hanya tetap bersih. Namun, jika seseorang ini sempat ditangkap atau diproses hukum berlanjut, sebelum dihakim, rekam jejak penyidikannya ini tetap akan tersimpan dalam arsip internal kepolisian, meski ya statusnya adalah rehabilitasi, gitu, Mbak.
0: Oke. Terus terkait BNN, gimana juga BNN nanganin kasus anak di bawah umur yang kadang-kadang juga masih ada ya di bawah umur ya kan, Kak,
1: yang terjebak ya?
0: Juga ada yang mungkin terjebak jadi kayak kurirnya bahkan gitu dan lain, itu gimana, Pak?
2: Nah, dalam hal ini BNN dan kepolisian wajib menggunakan pendekatan melalui sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yakni mengedepankan yang namanya restoratif justice dan diversi, pengalihan penyelesaian dari proses peradilan keluar proses peradilan pidana. Nah, karena juga mempertimbangkan unsur eksploitasi anak oleh dewasa atau bandar. Nah, dalam segala apa, dalam seluruh prosesnya ini, anak tersebut wajib mendapatkan pendampingan oleh BAPAS atau Balai Pemasyarakatan dan orang tua selama pemeriksaannya, itu, Pak.
0: Oke.
1: Nah, dari situ lalu konsekuensi hukumnya apa, Pak, jika terdeteksi positif saat razia?
2: Nah, ini beda cerita. Kalau tertangkap di positif terus pada saat razia, nah, jika tidak ditemukan barang bukti fisik, misalkan bong atau bekas pakai gitu kan, nah, polisi atau BNN biasanya mengarahkan untuk dilakukan asesmen TAT tadi. menjalani wajib lapor atau mendapatkan proses rehabilitasi. Tetapi apabila seseorang ini ditemukan barang bukti fisik, nah ini langsung diproses hukum dengan status tersangka penyalahgunaan atau kepemilikan narkotika gitu Mbak.
0: Oke, jadi kalau misalnya udah ngerasa, kan ada yang juga bilang nih Pak, kalau misalnya emang menggunakan narkotika lebih baik melaporkan diri gitu ya, untuk direhab ketimbang akhirnya tertangkap gitu ya, itu lebih mulia ya kan Pak ya?
2: Nah, kalau untuk lebih mulia saya kurang setuju Mbak, dengan istilah lebih, karena tidak ada kemuliaan dalam penyalahgunaan narkotika ini kan. Nah, tetapi dalam konteks ini, apabila kita melihat dari perspektif hukum, nah, lapor diri secara sukarela ini dijamin dalam Undang-Undang Narkotika, tidak dipidana dan wajib mendapatkan fasilitasi rehabilitasi. Nah, sementara tertangkap tangan memiliki risiko penahanan di sidang, bahkan di penjara. Dan apabila kita melihat dari segi medis dan sosial, nah, lapor diri ini menunjukkan niat kesadaran seseorang ini untuk pulih sebelum adiksi narkotikanya merusak fisik, masa depan, dan hubungan keluarga lebih jauh gitu kurang lebih.
0: Oke, ya, jadi ya lebih baik melaporkan diri untuk direhabilitasi ya, ketimbang nanti udah ketangkap nanti akan dipidana gitu.
1: Betul.
0: Oke, terakhir kali ya Nay, karena udah banyak juga nih pertanyaan yang kita kasih.
1: Jadi apa sih Pak pesan untuk yang merasa terancam nih karena tahu rahasia bandar?
2: Nah, ini sangat penting ya untuk kita ketahui bersama bahwa hal yang paling terpenting itu adalah keselamatan diri, itu yang harus diutamakan. Jangan merasa wajib memiliki kewajiban menghadapi atau membongkar jaringan tersebut sendirian. Ya, jadi serahkan kepada pihak aparat penegak hukum. Nah, di sini kita bisa menggarisbawahi beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, itu antara lain, segeralah menghubungi aparat penegak hukum yang berwenang, baik kepolisian atau BNN, untuk mendapatkan perlindungan saksi. Terus juga, jangan menyebarkan informasi secara terbuka di media sosial atau kepada orang yang tidak perlu tahu. Nah, itu bisa meningkatkan risiko. Terus juga jangan mengkonfrontasi bandar atau orang-orangnya. Jangan sampai mengancam balik, memancing pertemuan, atau mencoba mengambil barang atau bukti sendiri. Pokoknya intinya utamakanlah keselamatan diri kita masing-masing. Itu Mbak.
0: Oke, thank you Pak Anggi untuk informasinya pagi hari ini ya kan, yang sudah disampaikan di program Acara Sepadat. Terima kasih Pak Anggi, selamat bertugas kembali.
2: Oke, siap, sama-sama Mbak.
0: Oke teman-teman, itu dia obrolan kita bareng sama Panggi Pesalisga SIKOM yang pagi ini sudah hadir ya, ya. Naila. Betul. Di Sepada. Buat kamu teman-teman terus dengerin kita di Sepada pagi ini. Selamat pagi teman-teman. Pro
3: 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tasya ke sofa.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus tau.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: yang gak familiar dengan Raden Intan II, namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

melihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Nemenin kamu teman Pro 2 dari jam 6 tadi. Kali ini udah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat ya.
1: Yes.
0: Gak kerasa ya.
1: Gak kerasa kan, kita ngobrol seru.
0: Betul. Dan banyak hal yang udah kita bagi buat kamu teman Pro 2. Tapi udah harus pamit ya. Gua udah harus digantikan nanti sama penyiar yang akan hadir di Santai Siang. Ada siapa nanti? Anggala Besa gak sih?
1: Ya, Anggala Besa.
0: Yaudah kalau gitu gue Ima Fani pamit.
1: Dan gue Nayla Cantika. Try dari kita, let's divide share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darat, tetap di udara. Bye-bye teman Pro 2.
1: Bye.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial

Pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Jalan pulang dari Malik, teman Pro 2. Dan kamu masih mendengarkan 92,5 Pro 2 dari Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Angga masih buka kesempatan buat kamu, teman Pro 2, untuk request lagu di 0811-7208-925. Angga ulangin ya, di 0811-7208-925. Wow, gimana hari kamu hari ini, teman Pro 2? Hari ini hari Kamis 10 September 2026. Baru aja kemarin ya, 99. Udah belanja apa aja kamu? Jangan over ya belanjanya ya. Beli barang yang dibutuhkan. Jangan sampai membeli barang-barang gak sesuai kebutuhan kamu, teman Pro 2. Walaupun ya ada kalanya nafsu memuncak ya bahasanya. Tapi mau gak mau, teman Pro 2 ya, kadangkala kita kayak kepingin deh beli ini, akhirnya terbuai. Jangan sampai ya, teman Pro 2 ya. Tapi kalau emang udah terlanjur, ya udah nggak apa-apa, jangan disesali. Nasi udah jadi bubur, jadi nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Yang belum jadi bubur adalah waktu kamu untuk request lagu barengan sama Angga ke WhatsApp kita di 0811-7208-925. Jujur banget nih ya, Angga masih belum familiar sama nomor WhatsAppnya sendiri ya. Angga ulangin lagi di WhatsApp kita di 0811-7208-925. Kamu bebas request lagu apa aja, teman Pro 2 ya. Ini ada beberapa teman Pro 2 yang udah masuk requestannya ke WhatsApp. Angga bacain dulu ya, teman Pro 2 ya. Ada dari 0812-7043 sekian-sekian. Selamat siang Kak Angga. Siang. Kamu gimana siang harinya? Semoga baik-baik ya, kata dia. Kak, aku pingin deh dengerin lagunya Sabrina Carpenter yang mana aja. Oke, siap. Nanti Angga puterin Sabrinanya ya, teman Pro 2 ya. Next-nya, teman Pro 2 ada dari Mariska. Hai Angga, apa kabar? Baik-baik aja. Kamu gimana Mariska kabarnya? Kak, tolong dong puterin lagunya Tulus yang Tukar Jiwa. Lagi pingin ditukar jiwanya. Kok serem ya? Tapi gak apa-apa, anggap puterin, teman Pro 2, ini dia, Tulus dengan Tukar Jiwa.

0: yang mana ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
3: FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

lan bu? Steady.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus tau.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu, Pro2RRI.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Mantap, baik.

diasingkan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat. Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: bagi pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Kamu, Rizal Rizal Rizal

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ini dibeli, dibeli yo cirengnya yo. Es anget, es anget, esnya yang anget kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak, mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gue mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, bang, mau dong bang es panasnya satu?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Kamu udah liat sosial media belum teman Pro 2? Sosial media sepertinya dihebohkan sama penampakan nih iPhone terbaru, lebih tepatnya iPhone Duo. Wow, keren banget ya. Jadi Apple nih akhirnya resmi merilis nih smartphone lipat pertama mereka, yaitu iPhone Duo. Perangkat pertama dalam sejarah iPhone yang sekaligus menandakan perubahan desain paling besar Apple dalam hampir 2 dekade ini, teman Pro 2. Wow, menarik ya, makin keren aja ya teknologi sekarang ya. Dan sepertinya teknologi makin canggih-canggih aja. Tapi semoga aja teknologi tidak menguasai manusia ya, teman Pro 2.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Federasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Mau Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih mendengarkan Anggala Besa, teman Pro 2 di Santai Siang ya. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Lampung, Taufik Hidayat nih, menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Provinsi Lampung masa bakti 2026-2030 yang baru dilantik, teman Pro 2. Informasi ini dikutip dari rri.co.id. Bapak Taufik optimis kepengurusan di bawah Ketua Umum PBFSI Lampung yaitu Haji Eva Duyana ya, Bunda Eva ya, mampu membawa perkembangan dan juga prestasi bola voli Lampung ke arah yang lebih baik. Gitu. Menurutnya, program-program yang telah disiapkan kepengurusan baru termasuk pengembangan voli kampung dan juga voli pantai menjadi langkah positif untuk memperluas pembinaan atlet di Lampung. Taufik juga meyakini program tersebut dapat terlaksana dengan baik, terlebih PBFSI Lampung telah menyiapkan berbagai sarana pendukung. Dirinya berharap berbagai program tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga mampu menjadi sarana menemukan dan juga membina bibit-bibit atlet bola voli potensial dari tanah Lampung, teman Pro 2. Semoga lancar-lancar, semoga ini salah satu langkah yang benar, dan juga semoga kedepannya kita punya atlet voli yang keren-keren banget, biar atlet volinya bukan rahasia lagi, tapi udah jadi salah satu aset yang mendunia.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanjut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

0: Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan? Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Roadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin loh. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Mantap, baik.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 2,5 Pro2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ini waktunya untuk Anggala Besa pamit dari pendengaran kamu, teman Pro2. Belibet dikit ya. Terima kasih udah dengerin Angga hari ini, teman Pro2 ya. Sampai ketemu besok pagi barengan sama Anggala Besa. Dan besok hari radio, teman Pro2 ya. Yaudah, terakhir dari Angga. Last Division yang asprasmenes only with Pro2 RR di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara tetap di udara, Anggala Besa pamit and bye-bye, teman Pro2.
1: This is Santai Siang.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya

0: Sayang hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Maaf.
1: Kenapa nih?
2: Ya, sekarang masih barengan sama Liza ya, dan
1: ada personil baru. Siapa ya? Gue Dinda.
2: Dinda.
1: Halo teman berdua. First time nih di Sorcer nih.
2: First time ya, banget.
1: Iya, benar. Okay. Biasanya enggak sepada malam.
2: Sepada
1: gitu.
2: Pernah. Sepada pernah banget nih. Sama siapa?
1: Sepada weekend biasanya.
2: Oh, sepada weekend. Heeh. Kalau yang weekday belum pernah.
1: Nanti minggu depan.
2: Oh, minggu depan.
1: Tungguin.
2: Kira-kira Dinda mau bawain apa sih?
1: Gua.
2: Ada apa Dinda?
1: Karena kebetulan gua ini kan suku gua ya, gua tuh mirip-mirip banget sama orang Korea kalau misalkan dilihat secara langsung. Ya enggak sih? Setuju enggak sih?
2: Gimana ya?
1: Iya dong. karena gua merasa gua mirip orang Korea gitu. Gua mau membawa berita tentang Korea nih.
2: Oke, baiklah. Oni.
1: Gitu. Nah, gue ini ada berita nih dari dunia perdrakoran. Okay, atau kalau misalkan tuh fans-fans drakor ya. Mm-hmm. Karena kebetulan gue juga fans drakor. Gue suka banget nonton drakor. Semua drakor ongoing udah gue tonton.
2: Oke, apa aja tuh? Sekarang lagi ongoing apa sih?
1: Lagi ongoing ini, Buna Fight Killer.
2: Oh, iya,
1: terus
2: iya.
1: My Bias, My Idol. My Boss, My Idol.
2: My Boss, My Boss.
1: Apa sih? Lupa gue itu.
2: Sian cowoknya itu suka sama Taeyong itu bukan sih?
1: Bener-bener. Oke. Okay. Ya, itu bener. Dengar gak teman-teman berdua?
2: Oke.
1: Ya, dan itu seru banget. Nah, tapi ngomong tentang drakor, ada nih berita dari Kim Yo Jung dan Park Jin Young yang bertemu di sebuah drakor judulnya 100 Days of Love ya.
2: Oke.
1: Ini ya.
2: Kepotong ya,
1: iya, kepotong
2: ya,
1: kayaknya ini. jadi karena TVN salah satu apa ya? Produksi drama Korea mereka
2: banyak lah yang udah terasut banget lah ya.
1: Mereka lagi merayakan perayaan ke 20 tahun.
2: Yeah.
1: Oh, judulnya 100 Days of Lies gitu. 100 Days of Lies.
2: Bukan love ya ternyata ya.
1: Bukan, lies ternyata. Aduh, salah. Ya, maaf.
2: Kalau dipikir-pikir 100 Days of Lies itu kan artinya kan 100 hari
1: kebohongan.
2: Kebohongan. Itu hari
1: Sehari cuy. Sehari. Kelamaan gak sih gitu, sehari aja kan udah gemeter gitu, kita dibohongin.
2: 3 bulan.
1: Ya, 3 bulan gitu. Percobaan 3 bulan tuh.
2: Dibohongin gitu. Aduh.
1: Nah, ngomong tentang drakor 100 hari penuh kebohongan ini itu baru aja ngerilis poster terbaru.
2: Okay.
1: Jadi posternya ini karena mau bentar lagi tayang di 10 Oktober.
2: Gitu. Berarti masih tahun depan ya,
1: Bulan depan. Tahun depan kelamaan. Kenapa tuh? Kenapa nih?
2: Gua bilang.
1: Ya. Kenapa?
2: Emang dasar.
1: Nah, jadi lanjut ya. Kita karena mesti ngomongin Kim Yo Jung yang apa sih? Kayak dia ini juga udah lama banget kalau di drakor, gue inget banget dia.
2: Yes.
1: Ada dia debut sebagai artis iklan gitu
2: Kim
1: kan.
2: Kim Yo Jung iya.
1: Iya, dari kecil, dari bayi. Enggak sih, dari umur 2 tahun atau 3 tahun kayak dari tahun 2 gitu.
2: Iya, pokoknya dia dari kecil banget udah sering main di drakor.
1: Makanya
2: film,
1: dia kayak udah senior banget gak sih, senior aktris di salah satu Korea Selatan.
2: Benar.
1: Kali ini Kim Yo Jung itu memerankan Lee Ga Kyung atau seorang pencopet yang menyusup sebagai penerjemah untuk menjalankan misi dari kelompok kemerdekaan.
2: Oh,
1: okay. Gitu.
2: Nah, sebenarnya nih ya, kalau misalnya gue baca nih ya, si Park Jin Young sendiri nih punya peran gitu loh di sana.
1: Oh, oke, okay. Partnernya atau kayaknya rival.
2: Mungkin dia jadi penerjemahnya kali ya, karena jadi penyusup tuh ya kan.
1: Benar.
2: Nah, sedangkan si Park Jin Young ini berperan sebagai Kim Tae-woong,
1: seorang
2: penerjemah yang memiliki kemampuan bahasa Korea, Jepang, dan Inggris.
1: Wow, lengkap tuh ya, 3 bahasa tuh dia. Keren banget.
2: Kalian kalau misalnya mau belajar bahasa sama dia aja kayaknya nih.
1: Sama si Kim Tae-woong gitu. Nah, fun fact-nya juga ternyata kenapa drakor ini tuh disutradarai oleh Yoo In-sik yang sebelumnya juga menggarap drakor Extraordinary Attorney Woo.
2: Oh, yang viral.
1: Gua nonton banget yang To the Young.
2: Iya, gitu.
1: Dengan naskah karya kalau penulis naskahnya Ryu Bori. Jadi perpaduan kisah mata-mata terus romansa terus apa dah tuh jadinya. Tapi menarik sih.
2: Iya, terus ada konfliknya juga.
1: Ada konfliknya juga. Keren
2: banget ya. Jadi buat teman-teman berdua, kalau misalnya kalian suka banget nih sama Park Jin Young sama Kim Yo Jung ya.
1: Kim Yo Jung sama gua. Enggak.
2: Gimana ya?
1: Maksudnya drakor ini gitu.
2: Iya.
1: tonton terus ya.
2: Iya,
1: tonton terus, belum ditonton
2: maksudnya. Jangan lupa ya, ini bakal tayang di 10 Oktober nanti.
1: Iya.

0: Ayo Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop. Konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: RRI Bandar Lampung.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

0: Jalan Tingkat Tinggi by Noah ya. Mirip yeah. kayak gue sore hari ini karena tadi menghayal sebagai orang Korea.
1: Oke.
0: Iya kan? Tapi gue mirip orang Korea gak sih?
1: Kalau menurut gue sih gimana ya.
0: Baiklah, karena kita masih ngomongin orang Korea. Mm-hmm. Masih ada berita-berita baru lagi.
1: Oh, masih ada nih.
0: Dari Korea lagi.
1: Dari Korea lagi.
0: Korea tapi nih, selatan. Alhamdulillahnya masih selatan.
1: Masih selatan, masih selatan ya. Emang lo pernah bikin atau baca berita dari Korea Utara?
0: Pernah.
1: Oh pernah, serius?
0: Yang itu. Cuman tapi gue emang lebih sering baca yang Korea Selatan. Okay. Karena memang gue intuit gitu.
1: Oke, lo memang suka sama Korea Selatan.
0: Bener,
1: ya,
0: apalagi K-drama. Salah satunya aktris yang pernah menggemparkan juga tahun ini karena kan drakornya sempat booming juga ya tahun ini gitu.
1: Perfect Crown,
0: Perfect Crown sama Bian Wusok ya.
1: Bian Wusok. Terus juga dia kalau nggak salah pernah main sama Park Bo Gum gitu ya.
0: Sama Park Bo Gum, betul. Yang itu yang katanya couple miskin terjaga raya gitu ya. Udah tahu belum sih? Kayaknya harusnya udah tahu ya.
1: Harusnya udah tahu
0: ya. Itu dia bahwa Ayu teman berdua. Nah, ada berita terbaru dari si Mbak Ayu ini yang tampil sebagai polisi dalam teaser MV-nya Dear My Crazy Soulmate.
1: Waduh, kayaknya bentar lagi dia bakalan jadi polisi nih drama selanjutnya kali ya.
0: Jangan-jangan spoiler sebenarnya ya kan.
1: Iya kan?
0: Gue juga curiga abis ini dia mau main drakor
1: polisi
0: gitu ya. Maksudnya tapi kalau dia jadi karakternya pencuri sih lucu sih,
1: lucu sih ya. Tapi emang dia katanya cocok sih pakai baju polisi.
0: Kan? Cantik juga,
1: cantik.
0: Dan kayaknya tapi emang Ayu kayaknya belum pernah ngambil yang action ya. Kayaknya belum ya.
1: Kayaknya sih belum sih, sepengetahuan gue belum.
0: Seingat gue juga sih Ayu belum pernah yang action. Mungkin
1: pernah
0: di next project.
1: Dia pernah, oh, ya, pernah main bukan drama sih, tapi lebih ke MV.
0: Oh.
1: Jadi dia itu pernah jadi bintang MV-nya Epic High. Lo tau Epic High enggak?
0: Oh, tau. Epic High. Tuh? Epic High gitu.
1: Ya mana?
0: Gua tahu aja kok, tapi gua enggak dengerin.
1: Okay, jadi di MV-nya Epic High itu dia si Ayu ini ngebintangin dan dia itu main pedang gitu loh.
0: Oh, action-nya.
1: Di movie
0: di MV-nya si Epic High gitu.
1: Bener.
0: Keren.
1: Okay, nah sekarang kayak gimana nih si Ayu?
0: Nah, si Ayu ini dia kan merilis single digital terbarunya ya, bertajuk From the Star, dari bintang tuh ya.
1: From the Star, dari
0: bintang gitu yang akan hadir pada hari ini 10 September 2026 pukul 6 sore waktu Korea Selatan. Tapi berarti kalau pukul 6 Korea Selatan udah rilis nih harusnya sekarang.
1: Iya, harusnya ya.
0: Karena kan cuma beda 2 jam gitu.
1: Benar.
0: Berarti udah bisa didengerin nih.
1: Mungkin
0: berarti
1: ya,
0: kan.
1: Nanti kita cek lagi deh ya.
0: Nanti kita coba.
1: MV-nya udah keluar apa belum?
0: Iya,
1: gitu
0: apa kan? Kita puterin MV-nya. Jangan dong ya.
1: Ya.
0: Kan baru netes gitu.
1: Jadi kalau dilihat nih dari teasernya aja nih ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kan namanya juga teaser kan singkat kan ya.
0: Iya.
1: Jadi dilihat nih kalau misalnya
0: gitu.
1: Kehidupan sederhana dari dua karakter gitu ya yang mungkin belum ada kejadian mengejutkan yang terjadi gitu loh ya.
0: Okay.
1: Ada kejadian terkejut gitu ya. Jadi tiba-tiba kacanya itu pecah dan ternyata itu tuh dilempar sama nenek-nenek.
0: Oh gitu. Makanya Dear My Crazy gitu ya. Crazy.
1: Neneknya
0: gitu.
1: Ini pengen ditahan sama polisi kali.
0: Iya,
1: ya.
0: Karena kan polisinya Ayu. Siapa yang enggak mau ditahan Ayu?
1: Gak mau,
0: saya juga
1: gitu
0: mau.
1: Ya.

kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: 9,5 per 2 Erban Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Mungkin ini saatnya berpisah ya.
0: Kita akan berpisah nomor 2 udah dari jam 3 tadi ya kalau gue ya.
1: Kalau gue berjam 4 tapi mungkin nanti bakal dilanjut sama teman-teman Sorcha.
0: Yes, gitu. Ya. Terakhir dari Liza Lesiva, cara ini seperti cara bilangnya soal lebih pro 2 Erban Lampung, teman terbaik kamu.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur sekali di udara, tetap di udara. And now,

0: 95 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, sore ceria kali ini bakalan ada DJ Raja dan juga
1: yes, DJ Arasi yang bakal nemenin kamu nih ya dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti dengan narasumber kita.
0: Yo, iya.
1: Yang pastinya bakal kamu tunggu-tungguin banget nih ya, teman Pro 2.
0: Cuma di sore ceria.

0: Yes, Tuan Pro 2 Gemilang dari Perunggu jadi lagu pembuka untuk kamu di sore kali ini.
1: Yes, benar banget. Tadi kan udah gua sentuh-sentuh gitu. Apa? Ya, kalau misalnya kita bakal kedatangan narasumber.
0: Itulah dia.
1: Kita sambut aja langsung ya.
0: Nanti satu. Oh, nanti enggak, dulu. Enggak. Karena kita akan bisa dibilang akan bisa dibilang kayak DJ Arasi bilang tadi, Tuan Pro 2, kita kedatangan dua narasumber kita yang tentunya dia akan memperkenalkan dan juga ngasih tahu pengetahuan kita tentang Pramuka Indonesia, Tuan Pro 2 ya. Dan juga kita bakalan enggak lupa dengan tema hari ini, yaitu music and movie. So, keep on tuning only on Pro 2 di Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
2: It's time to sore ceria.
0: Yes, Tuan Pro 2. Dan itulah dia tadi. Gimana kabar lo, Res?
1: Ya, gue kabarnya baik-baik aja ya. Ya, suara gue juga agak bindeng-bindeng gimana gitu. Cuman, ya, cuman kan kita tetap harus nyibur.
0: Oke.
1: Gue sebagai pencinta Winda Basudara selalu menghibur gitu.
0: Babang Brando ya?
1: Babang Brando, gue bocil kematian by the way. Iya, bokem gue. Untuk menghibur-hibur adik-adik gitu.
0: Oke. Tapi ya, Res, kita ini kan gak berdua sebenarnya. Kita ini berempat, include ada dua lagi orangnya kan siaran bareng kita kali ini.
1: Berarti kita bukannya ditemenin sama lu doang nih, gua nih ditemenin lu doang nih.
0: Enggak.
1: Sama siapa sih?
0: Ada dari teman-teman dari Pramuka Man 1 Bandar Lampung. Say hi guys.

0: setelahnya.
1: Oke, okay, baik. Izin memperkenalkan diri teman-teman semua. Nama saya Muhammad Irsyad Faris Dirian Sukma, biasa dipanggil Irsyad, dan jabatan saya sekarang di Pramukaman 1 Bandar Lampung adalah sebagai adat ambalan putra Pramukaman 1 Bandar Lampung, dan sekaligus menjadi diamanahkan untuk menjadi ketua pelaksana di kegiatan GAPMA ini.
2: Nih, karena teman-teman kita pramuka apa? Nih ya, gue jadi keinget gue waktu SMP pernah ikut lomba PBB, mm-hmm. pramuka lagi.
0: Iya.
2: Sumpah, itu melatih
0: gimana rasanya?
2: Gue.
0: Gimana rasanya?
2: Betis gue berjalan
0: kram.
2: Terus kalau misalnya depannya jalan tuh, gue disuruh berhenti dulu, panas-panasan dulu. Cuman
0: nunggu komando.
2: Ya, benar sih, gue dapet experience yang untuk ngelatih diri gue gitu.
0: Asik. Dan tentunya kalau gue mau nanya sih dari Atta sama Irsyad, kalian tuh udah berapa tahun menggeluti dunia kepramukaan, terkhususnya di Man 1 Bandar Lampung, atau di sebelumnya udah menggeluti?
2: Dari SMP gitu.
3: Oke, okay. Kalau dari saya sendiri ya kayak, kalau saya ikut pramuka itu awalnya tuh dari SD.
0: Sesepuh.
3: Dari SD kurang lebih itu dari kelas 4 kalau nggak salah, kelas 4 atau kelas 3 sampai sekarang, alhamdulillah untuk ikut kegiatan pramuka itu nggak pernah putus.
0: Asik.
3: Atau kayak ibaratnya di SMP cuman setengah dah tuh keluar gitu.
0: Oh, nggak setengah-setengah tapi fullin aja lah ya.
2: Berarti kayak strict TikTok.
0: Nyala terus. Paling kalau dikonversikan ke TikTok kayaknya udah ribuan deh kayaknya.
2: udah nyala bertahun-tahun.
0: Warnanya udah bukan biru lagi.
2: Udah bukan ungu biru atau apa, itu kayaknya udah kayak gini nih.
0: beda lagi. Kalau Irsyad,
1: oke, kalau saya udah menginjak kegiatan di kepramukaan khususnya itu juga sudah dari SD, Kak. MI lebih tepatnya.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi kalau dari SD saya sudah berkecimpung di kegiatan pramuka ini sejak kelas 3. Seperti itu. Dan kemudian juga lanjut ke tingkat penggalang ya, penggalang SMP, dan kemudian juga melanjutkan ke penegak SMA seperti itu.
0: Oke.
2: Kan yang tadi gue bilang sesepuh nih dua ini.
0: Dua ini sesepuh narasumber kita.
2: Gak ada apa-apanya, gue gak ada apa-apanya.
0: Apalagi gue.
2: Kayak gue nih cuma segelintir semut doang di hadapan gajah-gajah.
0: Tapi nggak apa-apa karena semua orang itu punya potensinya.
2: Benar.
0: Dan juga banyak tentunya potensi kamu teman Pro 2, entah dari apapun segala bidangnya, gitu kan. And by the way, tadi gue agak mendengar kata-kata yang unik, yaitu GAPMA. GAPMA itu apa sih sebenarnya?
1: GAPMA ini adalah kepanjangan dulu ya. Gebyar Lomba Pramuka Madaliansa. Dan GAPMA ini sudah berjalan ke 9 kalinya. Dan kegiatan GAPMA ini sempat tervakum pada tahun 2019. Jadi kan kegiatan kita ini diselenggarakan terakhir pada tahun 2019. Dan kemudian sempat tervakum gara-gara COVID. Dan kami mulai terrealisasi kembali, dan alhamdulillah terselenggarakan tahun ini seperti itu.
0: Alhamdulillah. Berarti tadi itu intinya itu adalah perlombaan pramuka tingkat provinsi ya,
3: tingkat provinsi Lampung.
0: Dan ini tuh kalau enggak salah mirip sama Saporia, tapi ini di event pramukanya.
3: Pramukanya ya, betul, ke pramuka.
0: Oke. Dan juga lebih luas lagi cakupannya di SMA juga masuk.
1: Iya, SMA juga
2: betul.
1: Masuk.
2: Itu kalau boleh gue tanya nih, itu yang SMP atau SD lain sebagainya itu bisa ngikut juga nggak?
1: Tentu, ya, itu bisa.
2: Tentu bisa juga. Berarti semua tuh ya, dari
1: semua jenjang,
2: kalangan jenis pun bisa. Ya.
0: Gitu. Kalangan jenis, jenis apa maksudnya?
2: Maksud gue perempuan, laki tuh bisa ikut semua.
0: Bisa. Iyalah, benar.
2: Mau yang cilik gitu.
0: Apa SD, yang... itu SD kategorinya. Oke.
2: Nah tadi kan lu kasih tahu tuh kalau misalnya ini lomba yang diadain dari pramuka kamu orang langsung kan?
0: Betul.
2: Nah itu kalau boleh tahu tuh apa aja sih lomba-lombanya itu?
3: Nah kalau di lomba kita sendiri tuh ya kayak di ada yang pertama itu ada LKBB. LKBB itu singkatan dari Lomba Keterampilan Baris Berbaris. Yang dimana cabang perlombaan LKBB ini tuh bisa diikutin semua tingkatan sekolah yang pertama SD, SMP, dan SMA. Bahkan pondok pesantren pun bisa. Pondok pesantren pun
0: ada.
3: Bisa.
0: Ada.
1: Tentu ada.
0: Ada pesertanya.
2: Keren semua.
0: Wow, oke.
3: Lanjut juga ada terus senam pramuka. Nah, kalau untuk senam pramuka ini sendiri itu hanya bisa diikuti tingkatan SDMI atau SMP-MTS derajat.
0: Tapi gue penasaran nih, mohon maaf, agak motong ya. Senam pramuka ini maksudnya kayak gimana? Senam biasakah atau apa?
1: Ya senam pramuka ini ya sebagai senam

0: pramuka kepada umumnya yang biasanya kita laksanakan pada saat hari Jumat ataupun Sabtu, tergantung sekolahnya tuh kak. Kadang kan kita senam nih, yaitu senam pramuka, dan itu juga ada intinya, ada opening dan endingnya tuh. Ada pemanasan, inti dan pendinginannya lah ibaratnya. Dan yang kita lombakan ini yang intinya aja gitu.
1: Okay. Berarti dia ini ngelihat dari keterampilannya.
2: Keterampilan ya, sama kreativitasnya. Benar, juga ya kan? Ya,
0: karena kalau senam pramuka ini juga itu kan ada formasinya. Jadi tergantung kreativitas dari pesertanya masing-masing gitu. Jadi kita juga enggak cuma keterampilan, kebugaran, tetapi kreativitasnya juga kami nilai gitu.
2: Asik. Sip. Terus tuh lanjut lagi nih setelah senam pramuka.
3: Ketiga tuh ada menggambar dan mewarnai nih, Kak.
1: Ini biasa adik-adik gua nih.
0: Iya betul.
1: Bisa join tuh.
3: Bisa. Cuman. Ini kita opennya hanya tingkatan SD atau MI.
2: Emang ada?
3: Atau
2: ada adik?
1: Ada gua, adik gua yang sepupu.
2: Jauh ya, agak jauh ya. Ya
1: kan pengen.
2: Benar.
3: Atau kalau pondok pesantren pun bisa, Kak. Tapi dia harus masuk ke golongan pramukanya itu golongan siaga.
2: Ada tingkat itu. Oh iya, gue lupa kalau ternyata tuh pramuka ada kayak pangkat-pangkatnya gitu, ya kan. Dan yang paling tinggi itu adalah Garuda kalau salah.
3: Ya betul. Pramuka Garuda.
2: Okay. Tapi kan di setiap perlombaan tuh pasti ada temanya ya kan. Konsepnya. Konsep dari Gapma ke-9 tahun 2026 ini apa sih?
0: Kalau konsep kita dari Gapma ke-9 ini itu Scott Future Challenge berkarakter kreatif berkelanjutan. Jadi selain kita berkarakter itu juga kita membentuk karakter disiplin tepat waktu gitu kan Kak. Kemudian kalau kreatif ya kreativitas dari peserta seperti itu. Dan berkelanjutan itu maksudnya enggak pada saat hari H pelaksanaan Gapma juga, tetapi tetap tersalurkan, dilestarikan apa-apa saja yang sudah didapat dari pramuka gitu.
2: Okay. Yang berarti yang penting intinya itu adalah lu bisa bergerak, bisa bereksplorasi di saat lomba ini, bahkan setelah lomba ini.
0: Bahkan setelah lomba ini juga tetap diasah, tetaplah kita sebagai pramuka.
2: Tetap
1: diterapin ya.
2: Iya. Dan itu juga merangkap tujuannya ya kan.
1: Iya, sama kan tadi lu nyinggung kalau misalnya tahun 2019 itu pernah diadain, cuman karena COVID itu kan diberhentiin, terus lanjutnya sekarang kan.
3: Betul.
1: Nah, tapi itu tuh tujuan dari perlombaan-perlombaan ini tuh apa aja?
3: Oke, untuk tujuan diadainnya perlombaan Gapma ke-9 ini, yang pertama itu ada mempererat persaudaraan dan silaturahmi antar gugus depan sebandar Lampung.
0: Betul, Kak. Jadi kita nggak cuma lomba nih, kita juga silaturahmi kan banyak kenalan yang semisal SMP-nya di mana, terus SMA pisah tuh, terus dari sekolah mana sama sekolah mana, ketemu pernah satu pasukan gitu kan. Situlah ajang silaturahminya maupun tingkatan SD, SMP, dan SMA gitu.
1: Reuni bareng tuh
3: di betul.
0: Reuni juga.
2: Diketemuin semua lah di situ ya, di satu tempat di Man Satu Bandar Lampung.
3: Betul
2: itu.
3: Betul sekali.
2: Terus
3: yang kedua itu kita ada tujuannya tuh mengasah keterampilan, kedisiplinan serta kreativitas anggota pramuka mulai dari tingkat SD hingga SMA sederajat.
2: Itulah manfaatnya dan tujuannya.
3: Tujuan kita diadain lomba itu kan untuk mengasah semua skill-skill mereka tuh kan.
2: Benar.
3: Pembuktian mereka di sini selama ini skill gue ini sebenarnya kayak gini.
1: Iya. Gitu. Dan juga itu bakal diapresiasi juga
3: ya,
1: kan.
3: Tentu.
1: Makanya menurut gue tujuannya bagus nih.
2: Benar.
1: Karena sesuai sama tema kamu orang juga gitu.
3: Terus yang ketiga itu mengembalikan dan melestarikan tradisi kegiatan besar pramuka di Man Satu Bandar Lampung.
0: Nah, ini yang dimaksud tadi Kak. Sebenarnya kegiatan ini tuh berjalan tuh 2 tahun sekali.
2: Tapi karena emang ada wabah
0: dan
2: beberapa hal, berarti baru kelaksana yang ke-9 ini di tahun ini.
0: Iya, betul sekali.
2: Padahal kalau dilanjut terus rutin berarti udah bisa belasan ya. Tahun ini.
0: Iya.
2: Oke. Ih, asik banget ya.
1: Ya karena kita juga enggak bisa ngecegah wabah itu sendiri.
2: Benar.
0: Udah kondisi alamnya jadi
2: ya. Kalau kita enggak bisa mencegah wabah, kita bisa mencegah kamu untuk tidak tidak request dengan kami ini teman Pro 2 ya kan. Ya kan, request lagu ataupun mau kasih pertanyaan ke kakak-kakaknya, yaitu ada Atta dan juga Irsya, tentang Gapma ini gimana ataupun mau ceritain experience-nya, bisa banget. Di mana tuh Rush?
1: Langsung aja chat kita tuh ya di 0811 7208 925,
2: ataupun di Instagram kita nih teman Pro 2, di direct message aja alias di DM aja di @sorcerpro2. Kita break dulu teman Pro 2, kasih nafas, dan tentunya gue bakalan balik lagi barengan Arasi cuma di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yes, Whatever by Oasis, yang dimana lagu ini ya sangatlah mengidolakan kita gitu ya.
1: Iya.
0: Ya enak aja
1: kenapa,
0: gitu.
1: Kenapa?
0: Enggak, gue maksud gue ya vibesnya enak. Ini lagu gue banget nih. Kalau gue misalnya suka ngeband ya gue mainin lagu ini.
1: Paham, paham,
0: iya.
1: Paham. Outfit lo juga hari ini ngeband banget.
0: Makanya.
1: Reality club banget. Kok lo tau?
0: Iya. Emang lo nih. Bukan soulmate. Jadi jangan kegeran, cuman
1: takut.
0: Ya, iya maksud gue lu rekan aja, partner aja, ya. Udah cukup jadi partner. Oke. Nah, kita balik lagi nih aja ya. Kalau misalnya tadi kita udah ngomongin nih soal GAPMA itu apa, tujuan lomba ini apa, temanya apa. Nah, dari teman-teman mau enggak memperkenalkan secara dikit gitu, secara banyak pun boleh gitu. GAPMA ini berperilaku ngapain aja atau apalah?
1: Kok berperilaku sih?
0: Berkegiatan. Bener banget.
1: Agendanya apa aja sih nanti di hari H? Kalau nggak salah tuh hari apa? Tanggal berapa? Di tanggal.
2: Sebenarnya gini.
1: Apa? Ayo.
2: Kita tuh sebenarnya kan pengen ngelaksanain itu di tanggal 12 September nih, hari Sabtu. Cuman karena edaran dari gubernur
0: yang
2: masih belum bisa ada berkegiatan di
0: hari
2: di
0: Sabtu
2: terbuka.
0: Iya.
2: Nah, seperti itu.
0: Ya, jadi kita ngikutin kondisi alamnya dulu.
2: Iya, kita juga enggak bisa menentang keputusan gitu kan.
1: Benar.
2: Ada pertimbangan lah, banyak sekali pertimbangan yang kami usulkan ke pihak madrasah terutama ya untuk menjalankan kegiatan ini gitu. Jadinya insyaallah bakalan kita laksanakan itu di tanggal 18. Karena kita juga masih apa nih ya bahasanya kayak tunggu informasi. apa udah boleh bener dilaksanain nih di tanggal
1: ya gitu. Karena belum tentu juga ya cuaca ya kan ya, karena masih ada beberapa apa ya sedikit residu debu vulkanik juga
0: ya. Meja belakang gua udah penuh debu kayaknya kalau diserok itu jadi semen.
1: Iya, sekolah gua pun udah disiram sebenarnya.
0: Udah disiram, bagus.
1: Kalau lo
0: ya nggak tahu, gua sekarang kayaknya babe itu udah ya nyapu-nyapu terus dilap-lapin ya, kayaknya bagus ya udah.
1: Alhamdulillah. Habis tuh nih ya kan emang diundur nih kan. Tapi ada yang berubah nggak sih dari susunan acaranya nanti?
2: Pas hari H ya?
1: Ya,
2: pas hari
1: H.
3: Jadi kalau untuk susunan acara nanti pas hari H yang paling utama itu sebenarnya nggak ada yang terlalu kita ubah gimana-gimana banget kan. Paling karena di tanggal 18 September itu bertepatan di hari Jumat. Paling nanti acara itu agak sedikit lebih panjang karena lebih padat dan juga lebih panjang juga waktunya karena ada jeda salat Jumat
1: yang pasti lebih panjang.
3: Jumatan itu kan enggak mungkin kan kita cuma ngasih istirahat mereka cuma setengah jam atau 40 menit gitu kan. Belum nanti mereka makan, terus juga istirahat segala macam.
0: Yang jadi, perempuan juga mau sholat dulu
3: ya,
0: sih.
3: Ya, pasti gantian dong itu.
0: Ya.
3: Jadi yang berubah saat hari H itu hanya itu aja, mungkin jangka waktunya yang lebih panjang aja.
1: Iya. Oke, bisa sampai malam.
0: Berarti yang menyesuaikan waktunya aja
1: nih
0: kalau misalnya. Guys, kalian ready enggak udah lomba ini lagi gitu?
1: Iya.
0: Bentar. Gue mau nanya dulu nih.
1: Apa?
0: Sebenarnya yang ngebedain GAPMA yang ke-9 ini sama GAPMA yang ke-8, ke-7 atau yang sebelumnya dah. Itu tuh apa sih yang ngebedain dari GAPMA ini sendiri?
3: Nah, yang ngebedain dari GAPMA 9 dengan GAPMA sebelumnya itu yang pertama itu kan GAPMA itu dilaksanakan kembali. Ini GAPMA ke-9 itu dilaksanakan kembali setelah berhenti pada saat tahun 2019. Jadi kayak vakum. Jadi kayak ini dimulai lagi, jadi kayak terasa lebih istimewa gitu.
2: Lebih baru lah.
3: Dari kita juga kan
2: ibaratnya bukan yang udah ngerti banget nih kegiatan ini ngapain aja. Kita juga kan bahkan waktu itu masih SD tuh kebetulan. Dan kami kebetulan malah jadi panitianya gitu.
1: Cek. Kita gak pernah tahu gitu kan nasib seseorang gitu kan.
0: Iya, sama juga dia orang ngasih vibes baru di GAPMA ini.
2: Karena GAPMA ini juga udah banyak yang nungguin nih dari abis pasca COVID itu. Jadi pas kita berkegiatan di event mana, itu tuh pada nanyain dari Pangkalan Pramuka Man 1 ya kak, kapan nih kak ada GAPMA lagi?
0: Jadi udah nanti. Kalau GAPMA ini jadi orang, dia udah jadi primadona.
1: Oke, boleh lanjut lagi.
3: Nah, yang membedakannya lagi tuh sistem penilaian, jadwal dan pembagian kategori itu lebih tertata rapi.
2: Oh, Oke. Pokoknya dari Gapma-Gapma sebelumnya itu kita benar-benar evaluasi lah dari kakak-kakak alumni kita. Apa aja nih kak kendala yang pernah terjadi pas hari H gitu di Gapma-Gapma sebelumnya. Dan itu jadi bahan apa ya kayak dibagusin lah Gapma ke-9 kali ini gitu. Dan juri-jurinya juga insya Allah profesional dan berkompeten sekali.
1: Asik.
2: Gitu.
1: Iya. Berarti emang lebih ya terstruktur, lebih terstruktur. Tertata, lebih ketat juga penilaiannya ya, pasti
3: asli,
1: ya.
3: Betul. Ketat. Asli, oh, lebih ketat. Karena kita juga make juri-jurinya tuh bukan kayak juri yang ecek-ecek lah.
0: Benar.
3: Juri-juri profesional yang memang di Lampung ini tuh tahu, oh ini juri yang pernah ngejuri di sini.
2: Nah, ini dia.
0: Karena ini Gapma guys.
3: Iya,
1: tapi gue masih nungguin dengan Pak Disuroto.
2: Pak Disuroto ini kebetulan nanti ada di SMA 12 nih.
1: Oke. Siap. Tapi ya, kalau ngomongin Gapma gini kan, kan diikutin satu provinsi Lampung, seprovinsi Lampung. Dan tentunya lombanya juga banyak bervariatif. Nah, lomba apa aja sih yang paling banyak diminatin sama peserta-peserta yang mau daftar ke Gapma ini?
2: Yang paling banyak peminatnya itu sih tetap LKBB.
0: LKBB karena ini udah jadi pondasi gitu.
2: Iya benar banget, karena hampir setiap sekolah itu kan udah nyiapin tim andalannya itu sejak lama. Dan emang PBB itu emang udah jadi dasarnya lah. Apa namanya? Baris berbaris, emang ketegasannya gitu, ada Danton.
0: Bahkan di seluruh eskul pun dilatih dong.
2: Dilatih
0: gitu,
2: juga.
1: Iya lagi.
2: Apalagi pas kita mat sama atau apa? Masa
0: LDK,
2: orientasi.
0: Nah, LDK, itu juga. Nah, itu kan dilatih tuh PBB.
2: Itu dilatih juga.
0: Terus tuh gimana cara kita mimpin.
1: Iya lagi. Itulah dia ya. Berarti memang lebih banyak yang ke LKBB-nya.
2: LKBB.
3: Apalagi sekarang tuh LKBB tuh terkenal dengan LKBB Perpang sekarang.
1: Apa itu?
3: Itu tuh kayak peraturan baris berbaris yang memang sekarang banyak kepake pada saat lomba-lomba zaman sekarang.
1: Sampai
3: yang di pulau-pulau Jawa, pulau-pulau Sumatera semua itu sudah memakai Perpang untuk lombaan.
1: Perpang.
3: Jadi kayak Pak Disuroto tadi itu, nah itu tuh dia juri profesional tentang Perpang.
0: Dia pakai Perpang ini.
3: Iya.
2: Nah, ya pokoknya kalau Perpang ini tuh dia tuh beneran ada aturannya. Jadi kan biasanya kalau dari beda-beda sekolah itu kan ada yang semuanya patah-patah.
0: Iya. Ya itu kan jadi penilaian juga kan.
2: Penilaiannya juga ada juga yang ya ngalur aja gitu kan, gak ada patahannya sama sekali.
0: Secara natural
2: gitu.
0: Aja.
2: Secara natural aja seperti itu.
0: Nah berarti yang di LKBB kalian ini termasuk yang Perpang?
2: Termasuk Perpang. Makanya jadi gak cuma dari Pramuka nih, dari Paskibra juga bisa ikut antusias.
1: Iya benar. Dan juga apalagi kalau teman-teman dari Paskib ataupun ekskul Pramuka yang gak ikut pun bisa ikut menilai juga secara subjektif gitu ya kan.
0: Bisa dipantau nih.
1: Boleh. Iya.
2: Datang juga ke lokasi.
1: Iya kan.
0: Kayaknya gue bakal datang sih.
1: Mau lo?
0: Mau lah gila. Ya ini lomba doang apa akan ada bazar gitu?
2: Ada juga bazar. Juga ada.
0: Itu yang gue tunggu. Bisa
2: jajan-jajan.
1: Potong gini mana ya?
0: Iya, lo tungguin aja. Nanti gue datang. Sherlock tak.
1: Udah lama mas.
0: Iya,
1: udah lama mas.
0: Iya, bakal datang sih gue. Gue bakal nanti ini Gapma.
1: Oke.
0: Nah, kamu orang punya ini gak tantangan dalam kepanitiaan Gapma ini sendiri gitu? Kayak mungkin karena evaluasi-evaluasi yang dari kakak-kakak kalian itu kayak gini nih. Gak boleh kayak gini, atau mending hal ini diperbaikin lagi deh gitu-gitu. Ada nggak tantangan?
2: Ya kalau tantangan seperti itu udah jelas pasti ada ya kayak, karena kan kami di sini bisa terbilang baru lah, baru banget kan apa ngelaksanain kegiatan, apalagi terbilang seprovinsi dan itu diselenggarakan sama anak SMA gitu sih.
1: Iya lagi.
2: Nah, terus juga selain dari Purna alumni lah ya kan, itu juga tantangan terbesar kami itu kondisi waspada erupsi Gunung Krakatau ini kak, yang membuat kami harus menyesuaikan jadwal pelaksanaannya lagi. Terus awalnya Gapma ini kan direncanain emang hari Sabtu tanggal 12 ini nih.
0: Ini udah fix nih harusnya.
2: Udah fix gitu nih kan? Harusnya. Nah, namun demi keamanan dan keselamatan seluruh peserta juga, panitia itu memutusin mengubahnya jadi hari Jumat tanggal 18 September 2026 gitu.
1: Reschedule
0: lagi itu.
1: Iya, reschedule lagi. Karena kita gak pernah tahu kondisi alam ya kan.
0: Iya.
1: Dan kondisi segala manusia kita gak pernah tahu.
0: Benar.
1: Gitu kan. Kecuali influencer pasti kita tahu kondisinya.
0: Iya. Gitu mah kita buka HP dikit pantengin ada dia gitu.
1: Iya, itulah dia ya kan.
0: Selain beda sama Krakatau ini kan, kalau ini tiba-tiba tiba-tiba anaknya nih gitu.
1: Iya, anaknya.
2: Kita juga kan enggak bisa mastiin nih. Wah, abis ini bakalan udah nih. Eh tiba-tiba dia batuk.
0: Iya, makanya selesai kita. Kita apa kita tahu. Perlu kasih obat OB? No.
1: Jangan. Dan
0: terus ya, enggak bisa dipastiin lah
1: ya. Benar, ya kan? Dan juga ya kalau di Provinsi Lampung tuh ada dari mana aja sih yang ikut Gapma ini? Apakah ada yang terjauh, ada yang terdekat gitu?
2: Tentu pasti ada sih Kak.
1: Yang mana tuh yang paling jauh?
0: Nih pondok pesantren kah?
2: Paling jauh itu ya pondok pesantren juga ada.
1: Okay.
2: Pokoknya paling jauh itu kita ya hampir seluruh kota kabupaten ini mewakili lah. Ada dari Lampung Tengah ada, Lampung Barat ada, Waikanan ada, Pesawaran, Kota Bumi pun ada, dan itu juga baru sebagian yang kami sebutkan.
1: Oke. Tapi kalau yang paling dekat sendiri itu ada
3: di Lampung Selatan.
1: Lampung Selatan. Itu sebenarnya kalau buat gue ya jalannya tuh jauh loh.
0: Iya, jauh.
1: Itu ya kan, tapi kayaknya lewat Jatimulyo bisa lah ya.
0: Jatimulyo bisa. Melipir dikit pun nyampe.
3: Dikit aja kan.
1: Iya, dikit aja, enggak banyak-banyak.
0: Enggak usah banyak. Ngedip dikit pun itu udah nyampe gitu.
1: Oh iya. Tapi ya kalau gitu emang banyak sekolah-sekolahan yang drill nungguin Gapma ini ada lagi, drill nungguin kayak aduh gue harus ikut Gapma ini, sekolah gue harus menang gitu ya kan, dengan ambisinya dan juga latihannya.
0: Persiapannya juga.
1: Bener gitu ya kan, tapi mereka bakalan paham gak sih tentang penilaian yang dikasih ke juri itu?
0: Iya.
1: Kayak gimana penilaiannya?
0: Karena kan jurinya ini tuh yang tadi siapa? Pak De Suburoto itu kan?
1: Pak
0: De Suroto itu kan ini kan menilai secara perpang itu sendiri kan?
1: Contohnya.
0: Nah itu tuh gimana?
3: Kalau untuk sistem penilaian ya
1: kan ini rahasia dapur ya.
0: Iya. Nah ini yang buat teman pro 2 nih ya, buat teman pro 2 yang lagi dengerin ini nih salah satu kunci nih.
1: Iya. Tapi kalau kamu teman pro 2 kalau nggak nyimak dan juga pastinya akan diolah lagi, akan diolah lagi.
0: Jadi isi. Gue saranin mending dibuka buku catet deh.
1: Iya. Boleh. Nah,
3: jadi untuk kalau sistem penilaian kita itu ya kak, dari beberapa minggu yang lalu tuh kita udah ngadain yang namanya TM, technical meeting, dari kami peserta. Yang dimana di situ tuh kita melibatkan juri-jurinya dan juga melibatkan peserta-peserta yang ikut serta dalam perlombaan Gapma 9 ini.
1: Okay.
3: Nah, di dalam TM tersebut tuh kita udah ngebongkar. Di situ tuh kita sistem penilaian yang bakal kita masukin di penilaian tuh apa aja, kriterianya tuh apa aja,
2: udah kita kasih tahu
3: terus juga gerakan-gerakan, misal contoh LKBB itu gerakan-gerakannya itu gimana, karena nanti di sana kita ada peraganya juga. Pas TM kemarin tuh kita ada peraganya, ada yang meragain juga, terus juga gerakan ini nilainya berapa, yang ABC-nya berapa, semua itu udah kita bongkar semua di situ. Jadi tinggal dari merekanya aja.
2: Jadi kalau mau lebih tahu nih ya pas hari H nanti gimana, itu tuh nanti khususnya LKBB nih, karena kan LKBB paling banyak yang diminati tuh. LKBB itu nanti posisi juri itu berdiri kak, dan itu posisi yang gak duduk tuh. Nah jadi bener-bener ketika pasukan ini jalan kemana diikutin tuh sama jurinya. Jadi
1: kayak Pak Desroto sumpah.
0: Keliling
2: dia beneran detail gerakannya, kayak kurang tinggi ya udah sesuai sama apa yang di ininya kan, penilaiannya juga, gimana kan. Gitu. Terus juga nanti pas sistem rekap nilainya tuh ya, dari official itu, official ada tuh kita dari pasukan itu, nanti masing-masing officialnya juga boleh ke ruang rekap. Dan itu juga kami tunjukin gitu loh, nilainya ini transparan gitu, berdasarkan apa yang dilihat sama juri. Dan itu juga pas di juri itu, dari official itu bawain HP ke mulut jurinya, diikutin tuh, nanti juri itu pokoknya langsung ngoreksi. Kayak misal aba-aba maju jalan, oh ini kecepatan nih, oh ini kelambatan nih. Jadi nilain segini.
0: Berarti kan biar transparan, itu tuh biar kelihatan dong. Ini ada buktinya nih, rekaman ini secara real time kayak gini.
2: Iya gitu. Jadi kalau semisal ada yang apa ya, ada yang salah penilaian ya, bisa kita samain dengan voice note itu gitu loh. Jadi enggak sembarang nilai gitu kak. Jadi
1: itu berkompeten profesional itu. Benar. Dan juga itu jadi evaluasi juga ya, untuk teman-teman yang setelah melakukan lomba gitu. Nah tapi ya ngomong-ngomong, emang the real inilah yang paling ketat mungkin ya. Ini yang paling ketat. Dan juga kayaknya si jurinya ini bakalan nyamar juga nggak?
0: Gue mikirnya tuh kayak bakal ada salah satu orang gitu, kan yang dia berpakaian apalah tertutup gitu.
2: Jadi kicanya nonton padahal itu ya.
0: gue ikut menilai nih. Halo guys, gue di sini.
2: Nah, jadi itu juga yang ngebuat apa namanya Gapma ini beda dari sebelum-sebelumnya, sama bahkan beda dari lomba-lomba lainnya gitu.
1: Iya. Dan juga kalau beda-beda dari lomba-lomba lain, kita juga beda-beda teman pro dua ya kan. Banyak juga perbedaan dari manusia, banyak juga dari makhluk lainnya gitu teman pro dua. Tapi kalau kamu jangan dibeda-bedain sama yang udah punya ya teman pro dua. Samain aja yang udah punya itu. Tapi jangan sampai kriterianya sama banget.
0: Ya, jangan dong, kasihan juga dong orangnya yang sama itu.
1: Ya gamon lah
0: itu. Ini kita ngomongin orang atau ngomongin perbedaan nih?
1: Ya kalau daripada ngomongin perbedaan mah di off air aja ya. Karena kita bakalan break dulu teman Pro 2. Kita kasih nafas lagi. Dan tentunya kamu masih ngedengerin 92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung bareng DJ Arasi dan juga DJ Raja, cuma di Sore Ceria.

0: Storm Pro 2, The Man Who Can Be Moved. Dari The Scream. Nah, Storm Pro 2 masih ditemenin sama DJ Raja dan DJ Arasi, dan juga bareng dua narasumber kita dari Pramukaman 1 Bandar Lampung, ada Atta dan juga Irsyad. Yoi. Nah, balik lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Ternyata ada pertanyaan dari Storm Pro 2 nih.
1: Sabar. Kita kedapatan nih dari WA kita nih.
0: Iya. Dan ini nih yang pertama itu tadi ada siapa ya? Ini ada 0852 6315 sekian sekian sekian, katanya ini sama banget nih sama yang di Tor.
1: mirip nih. Kayaknya dia nyontek Tor kita kayaknya.
0: Iya.
1: Ini dia nyontek nih.
0: Hah? Ya, kata dia itu adalah menurut kalian tuh apa sih hal yang paling ditunggu dari pelaksanaan Gapma ke-9 tahun 2026 ini?
2: Oke, kalau dari yang ditunggu dari pelaksanaan Gapma ke-9 itu yang momen saat semua peserta tuh berkumpul, berseragam rapi, bersemangat dan saling menyapa satu sama lain.
0: Ngasih.
2: Melihat mereka tumbuh berkarakter dan berkreasi, dan juga itulah harapan terbesar kami, bagi kami itu tujuan utama. Jadi bukan hanya sekedar piala, tapi terjadinya kembali persahabatan.
3: Itu yang paling utama.
0: Asik. Dan juga ini udah beberapa tahun vakum ya, berarti 2019, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 6 tahun.
1: Kurang lebih 6
0: tahun.
1: Ya makanya tadi tuh teman-teman yang pramuka tuh ada yang nanya gitu langsung ke mereka, kapan sih Gapma ini hadir lagi?
0: Iya kan.
1: Nah, inilah kunci utama untuk membangun silaturahmi kembali.
0: Benar. Yeah. Asik juga.
1: Iya, jadi kan yang buat pertanding-tanding ini pasti ada banyak perlombaan yang diikuti dari setiap kegiatan yang ada kan. Nah, apa sih pesan kalian buat yang ikutin-ikutin lomba ini gitu?
3: Ya, ya pokoknya siapin aja diri sebaik mungkin, berikan yang terbaik yang kalian miliki dari pangkalan masing-masing, percaya kemampuan sendiri, kembangkan kreativitas pangkalan masing-masing juga, dan jadilah pribadi yang tangguh serta berkarakter. Nikmati setiap momennya, pokoknya mah kalian juga itu udah hebat, bukan cuman berani buat hadir dan berpartisipasi juga. Karena itu kan berani itu kan emang langkah awal kita untuk maju gitu.
0: Iya.
3: Dan udah semoga sukses juga buat teman-teman semua yang ikut event Gapma. Dan kalau belum daftar, boleh langsung daftar
1: langsung
3: sekarang.
1: Langsung aja. Ini kalau misalnya teman-teman mau langsung kontak personnya Irsyad sama Atta, bisa langsung chat kita tuh
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh. Iya, ataupun nanti flyernya bakalan kita share
1: Pro2
0: di Instagram di @pro2bdl, bukan di Sorcer aja ya teman Pro2.
1: Jadi kan teman Pro2 nih yang dari Lampung bagian mana-mana itu bisa tahu nih.
0: Iya,
1: dan kita ngedengerin teman Pro2
0: ini kita. Dan kita enggak pernah tahu 2 tahun lagi itu malah ke Sumbaksel ya kan.
3: Bahkan bisa nasional.
0: Kita enggak pernah tahu. Amin.
1: Ya Allah.
0: Nah, closing statement sih ini yang terakhir adalah
1: menurut kalian nih ya, apa ya sih yang ngebuat Gapma yang ke-9 ini spesial gitu? Jadi, dari yang sebelumnya gitu.
0: Dan juga apa yang harus banget teman Pro 2 itu, kenapa sih harus datang ke Gapma gitu di saat perhelatannya di hari H?
2: Okay. Karena ini juga kan edisi Gapma yang ke-9, sekaligus kembalinya tradisi setelah lama terhenti. Terus juga mengusung tema yang mengajak kita untuk siap menghadapi tantangan masa depan dengan karakter, kreativitas, dan semangat berkelanjutan.
0: Asik.
3: Ya juga ditambah lagi kami tuh mampu menyesuaikan rencana dengan tenang demi keselamatan semua gitu kan. Terus bukti tanggung jawab dan kedewasaan kami sebagai murid-murid SMA dong, ya kan?
1: Benar.
3: Ya semua itu disiapin oleh anak-anak Man satu sendiri, khususnya pramuka.
0: Asik.
3: Dari nol dengan hati dan kerja keras. Jadi bukan cuma sekedar lomba nih. Ini juga bukti bahwa semangat pramukanya Man satu Bandar Lampung itu tetap menyala dan terus tumbuh di setiap kapanpun.
1: Iya, karena kan kita tuh ini udah vakum gitu kan. Jadi kan perlu ada yang namanya evolusi kembali.
0: Iya, gitu.
1: Kalau bisa dibilang sebuah beruang yang tertidur lama.
0: Damn, hibernasi ya. Oke.
1: Kembali menerkam.
0: Nah, kalau buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi pengen nonton perlombaannya ataupun bisa jajan-jajan di bazarnya, itu bisa datengin aja kemana, di tanggal berapa?
2: Bisa
3: tanggal 18 September.
2: Di Man 1 Bandar Lampung.
3: Jumat.
0: Asik. Bandar Lampung. Ya, teman Pro 2. Kita tungguin sama sampai nanti tanggal 18 September kamu bisa jajan-jajan, bisa nonton.
1: Bener,
0: penilaian dari jurinya, bisa nonton pesertanya dan lain-lainnya yang pastinya ada di Man Satu Bandar Lampung di tanggal 18 September 2026. Dan info lebih lanjut bakalan di-share sama Pramuka Mansa ya, teman-teman.
1: Iya. Banyak jajanan-jajanan yang menarik.
0: Bener.
1: Loh, ya. Soalnya nanti gue bakal kesana.
0: Udah dua kali nih.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kayaknya saya lapar nih.
0: Iya. Dan terima kasih buat Ata dan juga Irsyad untuk datang dari sini jauh-jauh.
1: Thank you,
0: Irsyad.
1: Thank you juga. Tadi gue denger tuh jauh-jauh sumpah.
0: Iya benar. Ampar
1: aja bahasa.
0: Bener. Effort banget ya kan. Nah, dan tentunya teman Pro 2 untuk Irsyad dan juga Ata harus pamit dari pendengaran kamu. And say bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih. Thank you. Nah, langsung aja ya teman Pro 2 kalau udah jam segini kita akan
0: bergabung
1: sesaat lagi nih kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung. Jadi guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an, azan maghrib dan lagu-lagu Islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung,
0: teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPPRRI dan segenap angkasawan dan angkasawati dari Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya? Oh.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kedua RRI Bantu Lampung.

0: Yes, Tebang Pro 2, Just You dari Teddy Aditya. Pokoknya segala-gala itu kamu.
1: Udah kayak lagu Kobe Junior juga. Kamu buat enggak jangan nyanyi di sini.
0: Iya lagi.
1: Kalau ngegambarin lagu Just You ini ya, apa? Ini adalah salah satu lagu favorit gua karena ini nih maknanya dalam sumpah jar.
0: Oh. Dalam. Apa?
1: Maknanya ini
0: menurut lo kan
1: bukan menurut gua, ini emang ada data risetnya sih.
0: Oh.
1: Yang gua cari juga.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Kalau misalnya sebuah pasangan kita nih awalnya dari yang enggak temenan, terus jadi temenan, terus sekarang dia jadi pasangan kita. Tapi selain pasangan kita, itu dia juga menjadi best friend kita juga.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi sahabat gue adalah pacar gue gitu.
0: Just You ini bam. Kayak cerita lo.
1: Kok lo tahu? Itu di belakang aja guys. Kalau mau dengar.
0: Tapi kalau cerita gue sih cuman nyampe itu yang awal aja. Cuman kenal aja. Udah kata gue. Oke.
1: Okay. Ya gak apa-apa, namanya Just You hanya kamu ya bebas. Nah jadi kita ini mau bahas apa sih Ja? Kok jadi main Just You?
0: Ngebahas kamu teman Pro 2. Yeah. Ngebahas kamu dan yeah, juga film kamu yang akan digadang-gadang jadi film favorit kamu.
1: Benar banget, di akhir Desember ini kita bakal kedatangan Doomsday,
0: yeah. Avengers Doomsday itu yang Pro 2 ya.
1: Dan juga yang gue dengar nih ya Ja, dari September ini tuh dia bakal ngadain perilisan ulang si
0: jangan nabrak.
1: Iya, sorry teman Pro 2. Ya, terus perilisan ulang dari Avengers Endgame yang gimana dia bakal ada include scene-scene tambahan gitu Ja.
0: Oh, oke. Tapi ya ternyata ya sebelum tayang aja Doomsday itu tuh udah dapat untung sebesar 875 miliar rupiah atau setara dengan 50 juta US dollar nih teman Pro 2.
1: Itu waktu belum tayang tuh padahal.
0: Iya, sebagai pendapatan penjualan tiket awal sebenarnya.
1: Pre-sale. Jadi kan yang dimana fans-fans Marvel ini ya gak mau gitu keduluan yang lain gitu.
0: Bener, di Amerika Utara lagi ya kan. Terus tuh juga
1: kalau misalnya ada di Indonesia mungkin adalah salah satunya aja.
0: Iya, dan tentunya masih dijadwalin tayang itu masih di akhir tahun 18 Desember teman Pro 2 2026.
1: Dan juga yang paling mengejutkannya ya yang dimana kita tahu nih
0: apa?
1: Pas apa ya gelar apa itu yang RDG kayak gini?
0: Iya.
1: Set gitu kan? Itu kan belum dibuka topengnya.
0: Oh iya benar.
1: Udah buka ya. Pas sebelum dibuka topengnya itu dia pas buka topengnya bem RDG.
0: Damn.
1: Siapa yang nggak tahu bro? The best Iron Man kita bro.
0: Oke. Dan juga nih teman Pro 2 catatan impresif ini tuh diumumin langsung oleh senior executive vice president sekaligus chief financial officer The Walt Disney Company, maksudnya ya, yaitu Hugh Johnston dalam konferensi Goldman Sachs Communacopia plus Technology Variety di Rabu tanggal 9 bulan September kemarin teman Pro 2 ya, dan dia itu ngasih tahu kalau sebesar 70% dari total pre-sale tersebut didominasi oleh pembelian tiket format layar besar premium terbaru. Jadi setara IMAX lah ya.
1: Setara IMAX.
0: Iya kan? Ya. Dan berlebar Infinity Vision yang menjanjikan kualitas visual yang lebih cerah dan pengalaman sinematik yang imersif teman Pro 2.
1: Sekelas film Marvel apa sih yang enggak?
0: Iya kan? Itulah
1: pasti
0: dia.
1: Layarnya tuh super besar.
0: Dan juga nih ya, kalau lu ngomong-ngomong tentang Avengers Doomsday gitu tuh bakalan nampilin pertempuran. Pastilah ya.
1: Benar.
0: Multiverse
1: action-nya itu kan.
0: Avengers tuh pasti perang.
1: Udah main ke multiverse.
0: Iya, dan juga nih udah mulai ada mulai dari jajaran Avengers, Fantastic Four, Thunderbolts, terus juga para mutant X-Men original bakalan ngadepin ancaman utama Fighter Von Doom
1: atau Doomsday.
0: Iya lagi. Ya, aduh.
1: Nah, kalau ini nih ya, gue denger rumor-rumor dari fans-fans Marvel itu
0: bisik-bisiknya
1: itu.
0: Iya.
1: Tobey Maguire bakal main.
0: Hah?
1: Dia bakal universe dia bakal tabrakan dengan si universe Fantastic Four.
0: Oh.
1: Dia bakal melawan X-Men coy.
0: Oh. Gila. Bayangin. Agak epic ya.
1: Iya, bayangin Spider-Man. Iya, gue dengar tuh ya dari ya, tapi gue belum memastikan itu apakah info A1 gitu.
0: Oh, oke oke oke.
1: Bayangin Tobey Maguire gitu kan. Si Spider-Man yang cuman sendiri nih hero di
0: iya lagi. Dia. Oh iya benar. Dan juga peran yang musuh sang musuh utama tuh ditandain sebagai kembalinya Robert Downey Jr. Ke Marvel Cinematic Universe atau MCU setelah tewasnya karakter Tony Stark di Avengers Endgame.
1: Yes, itu dia. Tapi dia jadi bukan MC-nya lagi, tapi apa namanya? Villain.
0: Oh iya, villain. Heeh.
1: Itulah jadi ya, gue harap nih ya teman-teman Pro 2 yang suka Marvel juga mungkin bisa calling gue, yuk kita nonton bareng. Nanti kita bikin komunitinya teman Pro 2 X Avengers and
0: Avengers lovers
1: boleh banget langsung call, bisa langsung request di nomor kita 0811-720-8925.
0: Iya, ataupun lo kalau pengen ngedengerin lagu-lagu Avengers juga ada teman Pro 2 ya kan, kita tungguin sampai jam 7 malam nanti cuma di Sore Ceria. Dan tentunya mungkin ini bakalan jadi film favorit kamu ya kali teman-teman. Yes.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro Duel Flash Info kali ini datang dari tahun 2026, ternyata jadi tahun yang cukup berat untuk fans Home Alone setelah Catherine O'Hara dan Brendan Fraser lebih dulu berpulang. Kini giliran Tim Curry yang meninggal dunia pada usia 80 tahun pada 25 Agustus 2026 lalu. Curry dikenal luas lewat karirnya yang panjang di film, televisi, hingga teater. Namun bagi generasi yang tumbuh bersama film Natal Home Alone, namanya tentu lekat dengan sosok Mr. Hector Concrete, Hotel Plaza yang mencurigai Kevin McAllister ketika bocah itu datang dan menginap sendirian di hotel. Perannya memang bukan karakter utama, tapi adegan-adegannya menjadi salah satu bagian yang masih diingat dari film yang dirilis pada 1992 tersebut. Itu dia Flash Info dari DJ Raja. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses rrd.co.id atau menginstal RRD News di Play Store maupun App Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: 92,5 Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kaum teman Pro 2. Yes, sudah hampir jam 7, waktunya Raja dan juga Aresi pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih buat ngedengerin kita ya teman Pro 2. Tadi di segmen 1 udah kita ngomong-ngomong bareng Pramuka Mansa.
1: Banyak banget tuh yang kita dapat ya, ilmu-ilmu dan
0: terus info-info. Ada informasi tentang music and movie. So terakhir kita,
1: let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia bergaul, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Foto event Hurts to Hurts di Jakarta, teman berdua. Hal ini disampaikan melalui pengumuman NY Music, NY Music X Heart to Heart, dan the second mini album Lemon Tank Fan Sign and One on One Photo Event in Jakarta yang akan dilaksanakan pada 21 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Nona mengumumkan akan merilis single selanjutnya berjudul Speaker Freaker yang netizen sering sebut dengan sound horek. Nah, single ini akan dirilis pada 11 September mendatang jam 10 pagi dan single ini merupakan bagian dari album mereka yang akan datang yaitu Island Girl.
1: Info Pro 2.
0: Lisa merilis official poster untuk film dokumenter perjalanannya berjudul Always La Lisa. Film ini akan menceritakan seluruh perjalanan Lisa dari kecil sampai sukses sekarang ini. Film ini akan tayang di IMAX dan juga bioskop seluruh dunia serentak pada tanggal 12 Oktober mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Pro 2 FM Jakarta.

Yo yo yo yo, halo teman berdua seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya barengan sama gue Elanda Grisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman berdua di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya dan bisa dibilang ini adalah single perdananya Doi nih. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman berdua? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman berdua, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman berdua. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Kadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Kadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Oke deh. By the way, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih, Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi-hobi nyanyi aja.
0: Yailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh, Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga, Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih, Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri, tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu?
1: Bisa enggak?
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya? Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Iya. Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Iya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih, Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa, Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya. Nah.
0: Dolan. Dolan Studio tuh, teman produser. Mungkin yang di daerah Depok ya, mau nyewa studio bisa tuh, Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh, nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja
0: gitu. Oh, buat recording. Bukan yang buat jamming-jamming gitu, Bang ya?
1: Bukan.
0: Oh, yang satu senar 20 ribu gitu, bukan tuh, Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau jadi, satu lagu lagi diketok.
0: Iya, benar. Misalnya ada lampunya kan, gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya? Bukan ya. Studio latihan, iya. Tapi itu bener juga tuh, Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. Relate, Bang, ya?
1: Ngalamin.
0: Ngalamin ya, Bang, ya?
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah.
1: 500
0: ribu. Mencahin simbal 500 ribu sih tekor ya.
1: 500 ribu.
0: Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan. Dari Lebih Dulu ini sebenarnya kenapa jadi, kan ternyata Bang Hairil Kadhafi ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single Lebih Dulu dulu nih, Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya nggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
0: Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget.

0: menurutku ya.
1: Oke.
0: Okay. Agak harus nih, harus duluan gitu loh.
1: Harus duluan ya. Duluan. Harus duluan. Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
0: Pertama, betul.
1: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
0: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu, saya bilang bagus ya. Mm-hmm. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau jadi lagunya gitu loh.
1: Oh.
0: Tidak teruntuk untuk siapa, siapa.
1: Enggak khusus Bang ya. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
0: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nice. Oke. Okay. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Qadhafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Qadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Oh.
1: Diperindah gitu.
0: Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu loh.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Ya, dulu, gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke, ya. Dengan alasan tertentu lah pokoknya
1: tertentu.
0: Ya. Oke, paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi.
1: Hadir lagi di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Okay. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih, terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Yeah.
1: Makanya itu saya tulis kayak karena relate sekali sama kehidupan orang banyak, ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak gitu.
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta yang serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah enggak usah diapa-apain, Bang, ya, kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lo gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak, ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang enggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu, ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener tuh, teman-teman Gen Z, tolong dicatat tuh, ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya, ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya, ya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis, ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Khadafi, ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis.
1: Iya.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali, ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh, ya. Kayak Dilan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dilan juga kan?
0: Iya kali, ya.
1: Iya.
0: Dilan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dilan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate, ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng?
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: Diterima.
0: Ais, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect. Respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Iya gimana ya. Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih. Karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis. Tapi bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya.
1: Nonton Dylan aja gue cengat-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis iya, juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya. Langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: Malah BU ya. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya gak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada gak?
1: Spesifiknya gak ada sih.
0: Oh, spesifiknya ada? Gak
1: ada.
0: Tapi lu menikmati banyak karya penulis ya? Banyak
1: penulis.
0: Iya.
1: Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi, the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono. Itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue yang spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada?
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada? Komik? Komik? Ini, apa? Petro Garing.
1: Zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab.
1: Gawat.
0: Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang?
1: Tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi
1: Bang? Ngalamin.
0: Ngalamin juga ya? Petro Garing ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Kris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya. Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis. Ungu ya.
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Oh iya sih.
1: Agak
0: drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-romannya.
1: Bener.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Oh, yang pas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Okay. Yang keyboard nih?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Hmm. Suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar gak lapar-lapar banget kali ya.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lo ada kesulitan nggak sih bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan, jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita oh, review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali. Iya.
0: Review. Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya iya iya. Iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya.
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh, sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Sesuai.
0: Iya, iya, iya. Ya. Oke, oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya bang. Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak? Lagu-lagu gitu.
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover. Dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke oke oke, menarik menarik menarik. Nah teman berdua, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Khairul. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau WhatsApp di 08 11 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Khairul Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Khairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih, ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah, di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya, assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin bertanya untuk kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah, menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke. Okay.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Berani.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke, sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif, sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya, gue ngerti.
1: Jadi nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus benar-benar tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti. Karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert,
1: okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran. Lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong, ketemu orang, udah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Sebaiknya jangan.
1: Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngechat handphone, terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya, gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lo mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Khairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang Tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, iya, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman produser, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana, teman produser, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pradue masih di MLC, teman Pradue. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil _ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Hairil Kadhafi CHA.
0: Hah?
1: Hairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single Lebih Dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Hairil Kadhafi.

0: sama Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 barengan saya masih si Cecilia dan
1: Mulana Saputra. Sampai jam 10 malam nanti cuma di Skyline
0: yang tak terlihat selalu ada Mas Sasi.

0: Pro2, jangan lupa ya cek sosial media kita di @pro2bdl.
1: Kembali lagi.
2: Apa kabarnya ya hari ini, Mul?
1: Lapar lagi, belum makan.
2: Belum makan.
1: Gue belum makan.
2: Hey, di era-era, kok di era ya? Maksudnya di, kita kan lagi debu vulkanik gitu-gitu ya, Mul. Lo harus jaga kesehatan lo. Kenapa lo malah belum makan sih?
1: Karena gue terlalu bersemangat untuk menemani lo dan teman Pro 2 di Bola Jumat ini. Kan biasanya kalau orang belum makan itu kan kayak sering halusinasi gitu gak sih? Supaya gue berhasil berhalusinasi melihat setan biar namanya teman Pro 2.
2: Melihat setan. Jangan mul. Lo percaya gitu-gituan?
1: Gue percaya sih, sumpah. Tapi kadang tuh yang buat gue serem itu bukan tempatnya sih.
2: Apa
1: tapi
2: tuh?
1: Kadang kayak gue sendiri gitu. Kadang suara kayak benda gerak aja gitu ya, kayak gelas gini aja depan gue langsung mikir, apaan kata gue, siapa tuh? Padahal pasti cek kayak teman gue anjir. Makanya itu.
2: Mul, jangan deh. Kalau menurut gue lo gak usah kayak gitu. Emang suasana malam tuh bikin apa ya, kayak sepi. Terus mulai angin-anginnya kan lagi banyak nih, lagi deres-deresnya sih anginnya, sorry. Jadi kerasa beda gitu loh tiap ngelewatin pas siang sama pas malam-malam pas lagi santai gitu.
1: Tapi ngomongin soal tempat yang vibesnya berubah kalau malam, gue tadi sih sebelum siaran kayak baru aja lewat jembatan deket rumah gue sih, sumpah.
2: Kenapa tuh? Kenapa?
1: Nah, jadi jembatannya sih nggak terlalu gede ya, jembatan kecil sebenarnya. Tapi tuh jembatan kayak di daerah perkampungan gitu loh, yang biasanya dilewatin warga gitu.
2: Kenapa dia? Tapi kenapa ada apa?
1: Gue nggak tahu ya. Pas malam tuh rasanya kayak beda banget. Kalau siang,
2: apa bedanya? Iya, mungkin itu yang kata gue tadi nggak sih? Karena sepi jalanannya.
1: Iya, karena kayak kalau siang kan orang-orang lewat, motor lewat gitu kan, normal gitu. Tapi pas sekitar udah jam 9 malam, sebenarnya dari maghrib sih, ke atas itu kayak aduh langsung berubah gitu loh.
2: Kenapa? Mungkin emang feeling lo aja sih lagi gak enak kayaknya. Mood lo mungkin lagi naik turun gitu.
1: Karena gue belum makan sih.
2: Karena tadi belum makan, emang gak ada kenapa-kenapa.
1: Ya sebenarnya bukan gimana-gimana ya, tapi emang kerasa aja sih lampunya kayak... Biasa kan di jembatan tuh ada lampunya kan. Lampunya tuh biasanya gak terang. Terus sekarang kirim itu sungai gitu.
2: Tapi kalau ngomongin soal jembatan, gue tuh sering denger ya istilah-istilah tumbal proyek. Itu bener gak sih ya? Iya, yang katanya kalau jembatan itu kalau mau biar gak runtuh ya, rubuh, biar kokoh terus tuh harus ada tumbalnya. Itu bener gak sih? Atau emang alasannya aja? Atau memang itu tuh beneran ada? Menurut lo gimana?
1: Kayaknya sih, gue pernah ngedenger isu di desa gue. Kan itu kan emang jembatan apa? Yang baru banget dibangun kan.
2: Dan, di desa lo lagi nih?
1: Di desa gue itu. Terus awalnya itu kan jembatan itu dibuat tuh langsung banjir kan waktu itu kan, jadinya roboh kan.
2: Nah, berarti sebelumnya tuh emang udah ada jembatan ya? Jadi di renov gitu maksudnya?
1: Di renov gitu. Terus dibangun lagi gitu. Terus banjir yang kedua itu jembatannya kokoh gitu.
2: Mungkin emang diperbagus gak sih, Mo? Aneh deh.
1: Tapi gue tetap percaya gitu loh, kayak itu pasti kayak ada tumbal proyeknya gitu.
2: Tapi coba kita tanya teman Pro 2, mereka percaya atau enggak. Dan karena kita bakal malam ini kita bakal ngebahas tentang jembatan, apakah beneran ada tumbal proyek atau enggak. Ya buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Scary Night.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Pro 2 masih barengan kita berdua, Sisi dan juga Mulando.
1: Yeah, teman Pro 2.
0: Gue selalu ketawa kalau lo kayak gitu.
1: jadi
0: kita udah di segmen Mistis
1: or Mitos. Nah tadi kan gue udah cerita tentang pengalaman gue nih. Sekarang lo gimana kalau lo si?
0: Kalau gue waktu itu ada kejadian-kejadian. Kan cerita tadi ngomongin tentang jembatan. Hmm. Pasti kebayang tuh jembatan itu jalannya panjang kan pasti. Jalannya
1: yeah.
0: panjang, lama-lama di pinggir jalan. Suara lewat suara-suara motor, suara mobil. Tapi pernah gak sih kepikiran?
1: Apa itu?
0: Mul!
1: Oh bukan ya?
0: Gue kaget beneran.
1: Oh sorry. Gue kaget cu, takut gue.
0: Gue kaget beneran.
1: Lanjut.
0: Gue lanjut ya, Mulando. Dasar. Pas lewat jembatan tuh kira-kira, lo pernah gak sih lo kepikiran kayak, ini jembatannya yang katanya pernah ada kejadian itu gak sih? Pernah ada itu gak sih? Padahal kita tuh awalnya emang cuma lewat doang, Mul. Tapi gara-gara inget cerita orang, malah jadi mikir nih, kayak ada yang aneh. Kayak Mulanda tadi, kayak lo tadi.
1: Nah, itu dia maksud gue sih.
0: Kaget, gue kaget, Mul. Kenapa?
1: Sorry banget, gue kalau cerita horror kayak excited gitu loh.
0: Excited tapi takut, tapi takut lo ya? Ya
1: sedikit sih. Nah karena menurut gue ya, kadang tempat-tempat yang kayak gitu yang punya background.
0: Backstory.
1: Uh-huh. Ya, backstory-nya sendiri gitu. Hmm. Apa kalau jembatannya kayak udah lama, terus lu tau gak sih kayak pagernya jembatan tuh catnya udah terkelupas
0: udah,
1: gitu.
0: Iya, udah lama banget.
1: Hmm. Terus tepatnya itu sepi dan lampunya yang kalau tadi lampunya sepi. Kayak kelap, bukan kelap kelip. Apa sih? Lampu
0: ya,
1: rusak.
0: Ya karena udah lama itu enggak sih? Jadinya entah lampunya masih bagus atau enggak. Jadi kelap kelip.
1: Terus kayak ada orang kayak enggak warga sekitar tuh bilang kayak ada penampakan di situ gitu. Gue sih percaya ya kalau beberapa pembangunan kayak jembatan itu emang ada yang namanya tunnel project sih. Makanya kadang ada kejadian seperti itu.
0: Oh gitu. Menurut lo wajar gitu? Menurut lo percaya nih?
1: Gue percaya lah. Sekarang coba lo pikir gue. Kenapa banyak banget cerita dari dulu yang bilang kalau pembangunan ini tertentu tuh selalu ada aja kejadiannya.
0: Iya.
1: Kan pekerjanya kan ada yang kecelakaan tuh kadang, ada yang meninggal juga atau kejadiannya aneh lainnya gitu.
0: Tapi kan bisa aja ada hal lain, gak selalu hal mistis. Bisa aja ada faktor lain, Mul. Kayak entah jalannya licin, berlubang nih, kayak di daerah mana gitu ya, banyak lubangnya.
1: Tapi
0: gitu gak sih?
1: Enggak, maksud gue tuh, tapi kadang-kadang tempat kayak gitu punya apa ya, aura-aura atau energi mistis gitu loh. Lu kayak gitu loh, situ tuh langsung kenapa? Merinding sekujur badan gitu.
0: Masa sih?
1: Ih serius gue. Nah tapi tuh jembatan itu kan punya dua sisi ya. Di bawahnya itu juga biasanya kayak ada sungai yang tempat yang gelap. Lu tau kan bawahnya itu biasanya kan ada sungai gitu. Nah dari dulu tuh banyak masyarakat yang percaya kalau tempat kayak itu punya sisi Cecilia.
0: Sisi Cecilia gue.
1: Sorry.
0: Sisi apa? Gue udah kepo. Sisi apa?
1: Sisi mistisnya. Makanya tuh gak heran gak sih kalau ada aja cerita pas sebelum pembangunan mulai. Kayak gitu. Ada ritual gitu sih kalau kata gue.
0: Tapi ada lagi yang menarik, Mul.
1: Apa tuh?
0: Kalau menurut sisi psikologinya, bukan sisi Cecilia, sisi psikologi. Kalau dari psikologinya, kalau misalnya seseorang itu udah punya keyakinan atau suges nih dari suatu tempat itu, ke otak kita tuh bisa bekerja beda. Kayak misalnya tadi lo udah sering dengar cerita-cerita tentang dari omongan orang kalau tempat ini kecelakaan, kalau malam gini, jangan lewat jembatan itu, katanya ada yang nunggu, pokoknya kayak gitu. Pas kita lewat itu, kita tuh otomatis tuh pasti jadi lebih waspada gak sih?
1: Terus?
0: Suara-suara kecil, terus kita jadi bener-bener notice, jadi lebih notice. Kayak gitu, Mul.
1: Tapi gue tetap percaya sih, kayak gue.
0: Kenapa?
1: Lu bilang kan lu mau bilang itu cuma mitos kan? Tapi
0: iya,
1: kayak
0: emang otak kita aja yang udah otomatis.
1: Coba nih bayangin.
0: Suges. Menurut gue suges sih.
1: Ada sebuah jembatan, ya. Setiap beberapa tahun sekali itu selalu ada kejadian, kayak ada kecelakaan, korban. Terus warga sekitar mulai bilang kayak ini kayaknya jembatan minta tumbal. Dan menurut gue itu wajar sih kalau mereka berpikir gitu. Apalagi mereka tinggal dekat situ dan ngeliat langsung kejadiannya gitu. Nah makanya dari itu kira-kira teman Pro 2 ada gak sih?
0: Ada cerita? Pendapat sendiri. Kalau dari gue itu menurut gue suges. Kalau dari menurut murah. Sorry. kesimpulan, Dok, itu percaya. Mungkin dari teman Pro 2 ada cerita sendiri nih mungkin ya. Bisa langsung aja ceritain ke kita di WhatsApp kita di 081-7208-925 atau di Instagram kita
1: @broadcasterakademi_pro2 dan @pro2bdl. Kita tunggu ya teman Pro 2.
0: Cuma di Scary Night.

0: Bombas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Di antaranya Rengas Dengklok, Hongyeng yang ada di Tinggal Nama, Seribu Sidirman, dan Timur 1950. Sayembara ini menerima 143 proposal dan melibatkan lebih dari 420 produser, sutradara, serta penulis naskah. Lewat film-film tersebut, kisah perjuangan para pahlawan diharapkan bisa lebih dekat dan lebih mudah dipahami oleh generasi sekarang. Itu dia teman Pro 2 in Flash Info dari Sisi Cecilia. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di website rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: Lampung.
1: Pernah dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

besar dengan Raden Intan II, namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: RRI Bandar Lampung. 2 RRI Bandar Lampung.

0: Bunga Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Produa masih barengan Sisi Cecilia dan
1: Mulan Dosa Putra.
0: Yes. Kita udah masuk di segmen UGD nih ya. Yep. Pastinya udah banyak nih cerita, kira-kira ada 200-an gitu ya.
1: Berlebihan.
0: Langsung aja ya.
1: Ya, langsung aja kita bacain cerita dari teman Produa yang udah masuk di DM kita. Oke sih, silakan sih.
0: Ini dari WhatsApp 08124218111 sekian. Halo Kak, aku mau cerita. Aku tinggal di dekat sebuah jembatan yang katanya dari dulu tuh terkenalnya angker. Awalnya tuh aku gak terlalu percaya sih, menurut aku ya, ya jembatan itu cuma tempat buat lewat aja. Tapi warga sekitar itu tuh sering bilang jangan lewat sana after jam 9 malam karena katanya suka ada kejadian aneh mul.
1: Gimana tuh kejadiannya? Aku penasaran ya.
0: Sabar, kita dengar dulu ceritanya.
1: Oke, silakan.
0: Beberapa bulan lalu, aku pulang malam sekitar jam 10 lewat, Kak. Pas aku lewat jembatan itu, tiba-tiba lampu motor aku tuh kayak redup-redup sendiri. Terus aku lihat kayak ada orang berdiri di pinggir jembatan.
1: Bapaknya?
0: Bukan. Dia kan sendirian.
1: Oh, iya, sorry.
0: Naik motor. Awalnya tuh aku kira ya udah warga aja sekitar kan lagi berdiri di situ entah ngapain. Tapi pas aku lihat lagi, lihat semakin dekat, orangnya udah nggak ada.
1: What?
0: Jujur waktu itu aku langsung merinding dan ya pastinya langsung buru-buru pergi Kak. Dan sejak kejadian itu, aku agak takut kalau harus lewat sana lagi sendirian. Apalagi aku juga baru tahu tuh kalau waktu dulu itu pembangunan jembatan itu pernah ada pekerja yang meninggal.
1: Oma, terus gimana?
0: Udah kayak gitu doang. Katanya menurut kakak itu tuh cuman kebetulan atau karena kondisinya udah malam aja atau emang ada sesuatu yang ngejaga jembatan itu.
1: Sumpah Reza, ini lihat ini.
0: Merinding.
1: Ini berdiri semua literally.
0: Nih kalau Reza bisa lihat ya.
1: Apa ini nih, udah jam 9 kan? Terus
0: iya, Reza. Pas banget tadi jangan sampai lewat di jembatan itu setelah jam 9.
1: Tadi kan jangan dong.
0: Mau lewat sana mall malam ini.
1: Abis ini gue lihat jembatan gelap lagi. Tapi ngeliat dari ceritanya kan dia lewat dari jam 10 malam.
0: Iya, dia udah lewat jam 10 malam dia tuh lewat sendiri.
1: Terus sebelumnya udah dengar cerita dari warga kok itu angker. Menurut gue sih wajar banget kalau dia langsung kepikiran macam-macam ya. Gue kalau misal di posisi dia sendiri naik motor terus dengan senter yang redup-redup.
0: Enggak senter lah, motor.
1: Redup-redup gue sumpah perih banget sih. Gue nggak kebayang sih. Gue itu pasti ada sesuatu sih di jembatan, gue yakin 100% gue bener.
0: Tapi mul, gak cuma hal mistis aja. Kita bisa lihat loh dari sisi yang lainnya. Bukan sisi Cecilia, tapi sisi yang lainnya. Ntar lo gak mau sisi Cecilia lagi.
1: Jokesnya dipakai terus ya. Next.
0: Karena kejadian seperti ini tuh yang dialamin sama Raka ini. Reza. Emang bisa bikin merinding ya. Jujur gue juga serem dengernya. Tapi belum tentu itu langsung berkaitan sama hal-hal yang mistis.
1: Tapi apalagi Ge, tadi kan orang si Reza ini orang, tapi pas dikit hilang. Apalagi
0: iya,
1: Ge?
0: Iya, tapi balik lagi nih ke sisi psikologi yang tadi kita bahas. Kalau otak kita itu otomatis jadi lebih waspada. Apalagi kan udah denger cerita-cerita dari warga. Kalau misalnya emang ada kecelakaan, sering, pokoknya warga tuh udah ngomong jangan lewat jam 9 lewat sana. Jadi otak kita tuh otomatis jadi lebih waspada. Pas kita ngelihat sesuatu di tempat gelap, samar-samar gitu, otak kita tuh langsung nangkep kayak informasinya tuh kurang gitu loh.
1: Tapi kan
0: udah kesugest di luar.
1: Kan orang-orang di dekat jembatan itu, warga-warga di situ tuh, mereka udah bilang emang sering kejadian di situ. Gimana?
0: Ya bisa aja itu bayangan pohon atau cahaya, pantulan cahayanya aja yang kurang kelihatan jadinya gelap kayak iya kayak enggak, atau emang benda-benda lain yang kelihatannya tuh kayak orang. Tapi gak nentu itu doang.
1: Tapi gue tetap gak berani sih lewat situ. Gue gak mau lama-lama di situ. Gue mau lari sekencang-kencangnya. Dan gue, aduh, gak kepingin lagi deh. Gue pulang sendiri lagi.
0: Takut ya, lo takut ya.
1: Sumpah gue, jangan kau takutin dong.
0: Tapi ya perlu dilihat lagi dong. Nah kayak tadi kecelakaan tadi, bisa aja kondisi jalannya berlubang, jalannya licin, atau karena lampu motornya tadi redup kan, jadi gak kelihatan, bisa aja. Iya gak sih?
1: Iya sih.
0: Faktor lain.
1: Cuman kan bisa aja pas dia naik motor itu dia gak sengaja membonceng orang yang gak terlihat.
2: Coba gini, coba nih bayangin. Pas gak, lewat jalan.
0: Takut naket sih,
2: lewat jalan sendirian nih.
0: Mm-mm.
1: Dia lihat ada orang yang berdiri di depannya. Pas dideketin, gimana kok setannya tadi pindah ke belakang? Bonceng.
0: Enggak dong, Mul.
2: Kenapa gak bisa?
0: Dan dia ini kan cerita dia ini Mul, masih dia tuh masih kayak ragu gitu loh, belum tentu. Pas dia deketin kan udah ngilang. Mungkin aja itu emang bayangannya enggak sih?
2: Tapi kalau gimana kalau misalnya orang sekitar situ pas ngeliat dia lewat di belakangnya ada yang ngeboncengin. Coba gitu.
0: Yang ngeboncengin bisa aja abang-abang somai nebeng. Dia pulang. Tapi kemalaman ya kalau abang somai ya jam 10 ya?
2: Kemalaman sih.
0: Bisa aja dia nebeng.
2: Sih.
0: Dia capek gitu nebeng, gerobaknya udah ditinggal di abang ketoprak. Jam segitu bisa aja. Enggak somai kita ganti ke soprak. Tapi ya mungkin cerita dari masyarakat yang udah terdahulu yang udah lama di situ bisa aja kita percayai. Tapi tetap aja kita jangan langsung sampai berpikir tuh, wah ini kejadian apa nih. Jangan langsung kayak gitu sih menurut gue.
2: Karena?
0: Karena ya bisa aja. Kita tuh cuman suges doang.
2: Suges ya?
0: Suges.
2: Tapi tetap sih, bukan. Tapi dari perspektif lu tadi sih, ya gue udah mulai sedikit itu sih tercerahkan sih, tapi gue tetap percaya di situ sebenarnya ada orang bekas orang yang ditumpangi di situ sih. Karena itu kan kayaknya dari ceritanya itu emang ada jembatan lama nggak sih tadi?
0: Iya, betul.
2: Jembatan lama kan.
0: Tapi Mul, gue ada cerita lagi nih.
2: Apa?
0: Tapi sebelum itu kita kasih teman pro 2 lagu dulu nggak sih? Jadi teman pro 2 jangan kemana-mana.
2: Patah ya.
0: Jangan kemana-mana teman pro 2, tetap di Scary Night yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

0: Iko, airnya naik.
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, aku lihat tsunami. Lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya. Asikkan lagunya. Tetap dengerin Produ Asa Bandar Lampung ya.
2: No. Hey.

0: Kalau nggak mau nganterin, bilang aja dong. Nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja. Ribet loh.
1: Tapi, Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih, Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang. Maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: 0,5 Pro 2 Lemar Lampung, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 udah 2 jam kita nemenin kamu.
1: Dan waktunya kita pamit dari pendengaran kalian teman Pro 2. Terima kasih yang udah mendengarin kita. Dan terakhir dari kita,
0: let's be fashion and express your winners on the Pro 2 Lemar
1: Lampung. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now,
1: bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

95.5 Pro 2 Ribbon Lampung, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, selamat malam buat kalian semua yang sekarang lagi dengerin gue di malam hari ini ya. Dan ngelihat cuaca sih kayaknya malam hari ini sama kayak kemarin-kemarin ya, tidak berubah. Tapi kalau misalnya lo bukan cuaca sih maksud gue ya, apa ya, maksudnya kayaknya udah aman gitu dari abu vulkanik. Itu ngomongnya cuaca apa-apa ya. Tapi masih banyak lah residu-residu abu ya. Debu-debu kemarin tuh masih ada tuh. Jadi lo tetap harus hati-hati lah kalau misalnya bepergian ya, di luar ruangan, naik motor, atau mungkin lo juga jalan kaki. Tetap harus waspada lah teman-teman ya. Karena takutnya kan masih banyak residu-residu dari abu kemarin gitu ya. Dari debu-debu jalanan juga bercampur kan. Entah itu masuk ke hidung lo, mata gitu. Jadi tetap harus hati-hati lah ya. Tetap pakai pelindung ya. Lo naik motor mungkin bisa pakai visor helm lo, atau mungkin juga pakai kacamata yang mungkin benar-benar tertutup mata lo. Terus juga masker lah ya. Karena memang debu itu gak kelihatan ya. Kecil-kecil. Memang banyak seliweran debu ini berbahaya gitu ya. Karena katanya partikel-partikelnya tuh mirip dengan pecahan kaca lah, segala macam ya, apapun itu. Tapi tetap lo harus tetap waspada lah dari yang namanya debu-debu ya. Debu-debu entah itu abu vulkanik, entah itu memang debu dari jalanan. Tetap harus waspada lah ya. Yaudah, pokoknya di malam hari ini gue tetap bakal berikan lagu-lagu untuk kalian. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur. Mudah-mudahan kalian senang dengan lagu-lagu playlistan gue sampai jam 11 malam nanti, sebelum nanti gue harus pamit dari pendengaran kalian ya. Yaudah, gue pengen muterin lagu apa nih ya. Kayaknya kalau lagu-lagu, kalau misalnya malam-malam kayak gini memang enaknya lagu-lagu yang santai gitu. Ini aja deh yang lagi rame seliweran gitu ya di media sosial. Gosipnya dia lagi berseteru dengan salah satu event di Batam. Tahu dong siapa, ya kan? Ini lagi rame nih teman Pro 2 ya. Katanya kemarin dia sempat berseteru lah. Terus juga banyak dihujat juga dengan netizen. Gitu karena kemarin katanya si Juicy Lucy menolak untuk tampil di Batam. Gara-gara katanya pihak panitia gak mau bayarin kelebihan dari bagasi. Ya sekitar 64 juta sih ya. Bingung juga tuh. Cuman ya, ya udahlah, itu namanya polemik lah dalam dunia perkonseran. Cuman memang banyak yang menyalahkan dan rame gitu ya di media sosial. Katanya mereka kan eventnya ada band selain Juicy Lucy kan, yang kesorot banget tuh Dewa 19. Katanya Dewa 19 gak masalah kelebihan bagasi. Cuman kata pihak panitia, ya udah lu pakai dulu ntar reimburse ke gua gitu. Dan si Ahmad Dhani, ya Dewa lah, Dewa menyanggupi, ya udah gak apa-apa ntar gua reimburse gitu. Nah kalau timnya Juicy Lucy katanya gak mau gitu. Maunya langsung memang dibayar. Mungkin ya lagi sibuk kali ya panitia, jadi gak bisa transfer atau bagaimana. Jadi katanya Juicy Lucy akhirnya menolak untuk tampil. Wah, ya ini sempat rame ya. Akhirnya ya Juicy Lucy dihujat lah, inilah itulah, bahkan sampai masalah-masalah uannya juga keangkat lagi lah. Wah, rame banget deh media sosial, di Instagram, di X, di Thread, waduh, TikTok gitu trending sih. Kalau menurut gue sih ya bingung juga sih ya, mungkin lagi gak ada, bukan gak ada duit ya, mungkin limit kali ya, jadi gak bisa ngeluarin duit. Tim Juicy Lucy untuk reimburse, akhirnya mereka untuk protesnya ya gak mau tampil gitu. Akhirnya berseteru tuh pihak Juicy Lucy, update diserang lagi dengan tim event gitu ya, harus suruh take down lah segala macam. Ya udahlah ya, mudah-mudahan tidak terjadilah. Karena kan kasihan gitu para fans ya, udah nungguin terus gak jadi tampil tuh kan. Gue tahu banget tuh rasa sebagai fans gitu ya, pengen ngelihat idola lu perform, gak bisa gara-gara ada hal-hal yang mungkin harusnya bisa selesai
antara penyelenggara dan artisnya, jadi nggak selesai dan repot urusannya, jadi nggak bisa nonton dah. Yaudahlah kalau gitu, jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti gue bakal balik lagi terus barengan gue di cerita penutup hari malam hari ini.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu.
5: Kedua,
4: Bantu Lampung.

9,5 Pro 2 Irban Lamong, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kayaknya gue harus pamit dari pendengar kalian. Terima kasih yang sudah dengerin program malam hari ini ya, di Jaga Malam, terus juga di Cerita Penutup Hari. Dan gue ngingetin besok 11 September 2026 memang harinya RRI banget ya. Bisa dibilang hari ulang tahunnya RRI, dan juga dibarengi juga dengan Hari Radio Nasional gitu. Jadi untuk lo yang mungkin dengerin gue adalah insan peradioan broadcaster gitu ya, khususnya dalam dunia radio, selamat Hari Radio Nasional besok ya. Terus menjadi insan radio yang baik. Bodo amat kalau misalnya kata orang udah gak ada yang dengerin radio lah, inilah itulah, radio emang masih ada, emang masih ada yang dengerin radio. Gue yakin sih masih ada, buktinya lo lagi dengerin kali ini kan. Pokoknya radio menurut gue gak akan pernah mati ya, meskipun dengan media-media lain yang mungkin sudah punah gitu ya, atau mungkin juga belum punah tapi masih struggling banget untuk tetap survive. Tapi gue rasa radio gak akan pernah mati ya. Yaudah kalau gitu, terima kasih sekali lagi untuk kalian sudah dengerin malam hari ini. Ya mohon maaf kalau misalnya gue ada salah-salah kata. Terakhir dari gue, let the fight share and express your willingness on with Pro 2 RRI di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia. Kedua RI Bandar Lampung.

0: aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpo,
0: alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Sembilan 2,5 FM, Kodua RRI, Bandar Lampung.

0: been running from my past, I can't slow down. So many nights about to crash. Now I'm buying no foreigns on cash. I can't slow down.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini notifnya.
1: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, gak usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 2 Radio Republik Indonesia Banjar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 11 September tahun 2026. Dari studio, Angga Labesa yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Angga Labesa akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Prodo Air Bandar Lampung pada hari ini, hari Jumat, tanggal 11 September tahun 2026. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, teman Pro 2 akan mandi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar Yesorcer Angkatan ke-26 dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam. Malamnya, jaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy Angkatan ke-6 dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi, hari ini dengarkan terus 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini mulai menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi mulai menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama benar. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Waldi, Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Waldi, Waldi, Waldi.
4: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah.
1: Ah. Wah, yang satunya kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
6: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Sediakan Waktu Untuk Surga Kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan, benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustaz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian kita iman, tapi kemudian untuk kemudian kita bertakwa. Ada yang iman tapi enggak takwa. Kalau yang takwa sudah pasti iman.
2: Teman terbaik kamu. Kedua Bandung Lampung.

0: dan 1 menit dengan tema Gaya Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini, kalau haus butuh apa? Minum, jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang dibutuhkan. Gak semua yang pengen mesti dibeli.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Perdua RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Perdua, pagi hari ini kamu ditemenin sama Echa Mariska.
0: Dan juga ada Angga Lobesa, teman Perdua yang bakal nemenin kamu, kasih informasi dan seru-seruan sampai nanti. Cuma deh
1: 92,5 Perdua RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini ada Angga dan juga
1: Eca.
0: Kita bakal memberikan kalian semua teman Pro 2 informasi-informasi yang selalu diupdate tentunya. Betul. Ya. Nanti Eca bakal kasih semua informasi itu teman Pro 2 tentunya cuma di
1: Spada.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ada.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini tanggal 11 September tahun 2026, Hari Radio teman Pro 2. Selamat Hari Radio ya, Hari Radio Nasional.
1: Yang kamu, ke-81 ya.
0: Ya, sebenarnya. Kamu kalau lihat postingannya Pro 2, postingannya Sore Ceria atau Brokers Academy teman Pro 2, ada beberapa tren-tren yang bisa kamu ikutin untuk merayakan nih ya Hari Radio ini teman Pro 2 ya. Dan hari ini spesial banget ada Angga dan juga
1: Eca di sini
0: yang bakal nemenin kamu kasih informasi dan juga seru-seruan gitu. Hari juga ya bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah.
1: Oh iya benar. Yes. Ini tanggal 11 ya karena kemarin daring.
0: Kita. Cah gue salfok.
1: Kenapa kak?
0: Mata lo kenapa?
1: Tadi tuh di jalan tuh kena angin. Oh, okay. Atau yang di bawah.
0: Oke.
1: Jadi tuh kayak pedih gitu kak.
0: Oke. Gue agak salfok. Iya dek, siap dek. Kakak. Siap melihatnya deh. Oke. Tapi kita semua teman Pro 2 bakal kasih kamu informasi tentunya. Intinya adalah kamu juga hati-hati dalam perjalanan, jangan lupa pakai masker kalau berkendara pakai roda 2 dan juga sabuk pengamannya gitu.
1: Iya, karena abu vulkaniknya masih ada nih sampai sekarang.
0: Yes. Ya udah nanti kita bakal kasih kamu informasi tentunya cuma di
1: Spada.

0: Duh, pri. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: 105.2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih sama Echa dan Angga di sini, teman pro 2.
1: Yes, 17 teman pro 2. Umurnya sama kayak gue, 17 gitu ya.
0: Ini lagu kesukaan aku loh, Angga.
1: Oh,
0: aja nice. Jadi nice. Kita harus semangat.
1: Very nice banget dia. Emang lagunya. Kayak walaupun kamu gak semangat hari ini.
0: Semangat kok.
1: Angga juga gak semangat.
0: Kenapa gak semangat?
1: Kamu berharap apa sama saya ya? Kamu berharap saya menyemangati kamu? Tidak.
0: Oke, okay, ya
1: kan?
0: Baik.
1: Pasti kamu kesal kan gara-gara hari ini harus masuk kerja, masuk sekolah, padahal udah libur dari Senin.
0: Iya,
1: ini hari kejepit gak sih?
0: Tiba-tiba harus masuk di hari Jumat ini ya.
1: Jumat, itu
0: besok
1: kamu
0: libur.
1: Harus beberes artinya.
0: Benar banget.
1: Memberesi debu-debu
0: abu vulkanik kemarin.
1: Abu vulkanik gitu. Hati-hati ya teman pro juga kalau beberes ya. Jangan lupa pakai masker. Terus jangan lupa juga jangan langsung disapu.
0: Diairin dulu.
1: Yes, diairin. Dikasih air. Atau langsung bisa divakum gitu.
0: Benar.
1: Tapi ada beberapa kasus nih katanya orang-orang kalau divakum itu vakumnya yang rusak katanya. Tapi soalnya gak sih mendingan vakum yang rusak daripada diri kamu yang rusak?
0: Benar, cuman kalau mau beli vakum lagi agak mahal ya.
1: Iya, benar sih, setuju sih. Iya. Gue setuju banget ya dengan hal-hal itu. Apalagi hari ini kamu kalau udah beraktivitas ya emang harus hemat. Karena ini udah memasuki pertengahan bulan. Berarti kita emang harus hemat-hemat banget.
0: Benar,
1: gitu,
0: dompet udah mulai kering nih.
1: Iya, sikat deh lo.
0: Apa nih, lanjut aja gak apa?
1: Bingung kan dia mau ngapain kan? Oke.
0: Ini pertama kali loh, Angga.
1: Aku juga pertama kali siaran sama kamu ya.
0: Yes.
1: Aku gak di briefing siaran sama kamu. Aku pertama kali juga siaran sama kamu gitu ya kan. Emang ada beberapa hal yang harus dilakukan pertama kali. Gitu.
0: Harus berani ya, dicoba pertama-pertama.
1: Yes. Salah satunya mungkin pertama kali dalam melakukan sesuatu. Tapi harus pakai logika juga gitu ya.
0: Benar.
1: Jangan sampai kamu gak pakai logika akhirnya jadi marah bahaya gitu.
0: Betul banget.
1: Kalau jadi marah bahaya kan akhirnya kamu yang dirugikan gitu, teman pro 2. Iya. Gak apa-apa, kita mencoba eksperimen baru tapi harus tahu juga batasan-batasannya.
0: Benar,
1: gitu.
0: Jangan tapi, melewati ya.
1: Iya, tapi namanya musibah ya, kadangkala ada aja gitu, teman pro 2 ya. Sama halnya nih seperti kita tahu ya, baru-baru ini kan ada beberapa jurnalis yang hilang nih, teman pro 2 ya, untuk meliput letusan Gunung Krakatau. Kita juga turut prihatin dengan kondisi itu, teman pro 2. Nah, dilansir dari Antara nih, teman pro 2 ya. Dirpem Antara apresiasi penambahan personil cari jurnalis hilang.
0: Jadi direktur mengemukakan bahwa seluruh pihak keluarga hingga saat ini masih menunggu pemutakhiran informasi terakhir dari Basarnas dan pihak-pihak terkait untuk pencarian atas nama Bagus dan juga keempat jurnalis lainnya, yaitu ada Ari Basuki dari Merdeka.com, Donald Husni dari Fotografer Lepas, Yudhistira dari iNews dan Daus dari Anadolu, serta dua orang awak kapal dan satu pemandu.
1: Yes, menurut Direktur Pemberitaan Kantor Berita Antara nih, Bapak Virgandi Prayudantoro nih, dia bilang gini, seluruh pihak keluarga hingga kini nih masih menunggu pemutakhiran informasi terakhir dari Basarnas.
0: Betul.
1: Dari pihak-pihak terkait untuk pencarian Bagus bersama keempat jurnalis lainnya, yaitu tadi Ari Basuki dari Merdeka, Donald Husni, fotografer Lepas sendiri ya, ada Yustira dari iNews dan juga Daus dari Anadolu gitu, teman pro 2 ya.
0: Beliau juga bilang kalau operasi yang ada di posko ini tuh tentunya seluruh potensi baik dari teman-teman dan kepolisian juga dari Angkatan Darat khususnya pemerintah daerah ya yang dipimpin oleh Bapak Gubernur ini memberikan dukungan penuh melalui BPBD yang ada.
1: Yes, gitu. Basarnas juga mengerahkan 11 kapal dengan lebih 300 personil untuk mencari 5 jurnalis serta 3 orang lainnya yang hilang saat meliput maksud kami erupsi Gunung Anak Krakatau di hari ketiga operasi. Kita seluruh tim Pro 2 RRI Bandar Lampung turut perhatiin juga dan kita berharap semoga segera ditemukan gitu dengan kondisi sehat walafiat. Dan
0: amin.
1: Semoga aja kita dalam keadaan sehat walafiat juga gitu ya
0: amin.
1: Karena yang paling penting kesehatan ya, Cak.
0: Benar.
1: Gue suka banget kalau emang kita sama-sama menjaga kesehatan gitu. Ya,
0: kesehatan jadi, nomor satu, yang lainnya nanti dulu.
1: Yang lainnya juga harus diperhatikan gitu.
0: Iya, cuman kesehatan nomor satu.
1: Iya, okay. Gitu teman produk. Jadi kalau kamu mau jaga kesehatan, jangan lupa untuk sarapan hari ini.
0: Benar.
1: Benar-benar aja. Tapi ya udah teman produk ya.

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Teman terbaik kamu.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia K-pop. Rose Blackpink siap kembali dengan single solo terbarunya yang berjudul New Trick. Lagu ini dijadwalkan rilis pada 8 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat dan menjadi proyek kolaborasi kreatif Rose bersama Apple. Yang bikin perilisan ini makin menarik, video musik New Trick direkam sepenuhnya menggunakan iPhone 18 Pro sebagai bagian dari kampanye Shoot on iPhone milik Apple. MV-nya juga disutradari oleh Dave Meyers yang sebelumnya pernah menggarap video musik Blackpink. Sementara dari sisi musik New Trick disebut punya nuansa yang ceria, ringan, dan playful. Berbeda dari warna emosional yang banyak hadir di album Rose. Itu dia flash info dari Echa Mariska. Info lainnya bisa kamu akses melalui rri.co.id atau melalui RRI Digital yang bisa kamu download di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!